0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Bus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Dari pagi.

Produ FM Tanjung Pinang, His Music Station. Hai, itu Produ. Karena tadi aku juga sempat di awal nge-spill salah satu acara yang bisa banget ya kamu hadirin untuk hari ini, teman Produ, berseru-seruan juga nih. Karena dalam rangka hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang akan mengadakan pertandingan bola voli memperebutkan tropi dan Lanudal yang diikuti oleh peserta pelajar tingkat SMA dan SMK se-Kepulauan Riau. Jadi kalau kamu tanya itu acaranya ada di mana? Nih, aku spill ya. Di lapangan voli Lanudal kilometer 12 Tanjung Pinang, dan acara itu berlangsung di hari ini sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 nanti, dan juga terbuka untuk masyarakat yang ingin menyaksikan. Jadi teman Produ, jangan lupa buat seru-seruan, gas langsung tuh motor kamu, mobil kamu ke kilometer 12 untuk menyaksikan pertandingan yang seru ini. Ih, seru deh. Tapi kalau kita ngobrolin tentang event-event kayak gini, itu kan emang sering banget berkaitan sama olahraga. Ada voli, ada juga basket, ada badminton, ada banyak banget olahraga-olahraga itu yang dipertandingkan sama Produ untuk memeriahkan hari-hari besar juga, untuk memeriahkan perayaan tertentu ya. Intinya mungkin perayaan apa gitu, satu company juga bisa kan. Dan yang paling seru dan paling banyak dipilih itu pasti berkaitan dengan olahraga juga. Tapi kalau kita ngobrol tentang olahraga waktu sekolah, itu kan lebih berkaitannya ke ekstrakurikuler kan. Coba dong aku spill teman Produ. Coba dong teman Produ spill ke aku. Bukan tentang ekstrakurikuler ya, tapi kalau lagi di jam olahraga, kamu tuh paling suka banget kalau olahraga apa? Kasih tahu gak dong jawabannya di 0811 3499 atau gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital sambil request lagi.

yang kupilih.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

0: Okay, waktunya buat Adel ngebacain jawaban dari teman perdua ya. Di WhatsApp ini aku ketemuan sama Alwi. Hai Kak Spada, dulu waktu sekolah tuh aku paling suka kalau olahraga voli. Karena sekolah kecil, jadi fasilitasnya cuma voli. Kalau main bola harus ke lapangan, tapi asik juga sih kalau ke lapangan, lebih bebas. Dan kalau pulang, pasti pulangnya dilamain karena tahu setelah jam olahraga gurunya nggak galak. Masuk telat juga gurunya nggak marah. Ini nih, sama. Aku sadar itu salah setelah lulus dan lihat video TikTok yang meremehkan guru. Aku lihat juga jadi jengkel sama murid itu. Jadi jangan ditiru ya adik-adik. Benar banget teman perdua. Untuk lagunya mau Bonda Prakoso, Kita Selamanya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Wow, nostalgic sekali ya, Alwi.
1: Hey yo.

0: Ih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
1: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
0: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
1: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
0: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
1: Lah, emang beda?
0: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
0: Wah, jelas lah.
2: It's all about hits. I didn't ask for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung.

Masih barengan sama Adele sama Freddy yang nemenin kamu di sepeda. Emang ya part paling terseru itu ketika jam olahraga. Ya tergantung olahraganya apa nih. Karena kan biasa tuh kalau olahraga waktu sekolah di zaman aku ya teman Freddy, ya elah kayak udah beda berapa zaman. Satu dekade juga gak nyampe ini teman Freddy sama tahun sekarang. Ya kalau di era aku itu biasanya olahraganya itu beda-beda teman berdua. Oke, hari ini kita praktek, hari ini kita materi. Biasanya 3 minggu ya. Nah, 3 minggu itu kita praktek, nanti sekali materi. 3 minggu praktek, saat seminggu materi. Karena kan olahraga juga ketemunya cuma seminggu sekali kan. Aku paling suka sebenarnya kalau olahraga basket. Of course, that's my favorite sport. Tapi ada juga olahraga lain yang aku suka, volley. Adel tuh emang gak terlalu bisa main volley, tapi kalau service, service aku bisa tuh. Yang penting jangan yang waktu lagi di depan net tuh, aku agak rada-rada sih sebenarnya teman berdua. Aku termasuk yang suka ngehindar kalau tiba-tiba aku di smash dari depan, aku teriak ah. Ya karena takut aja sih kena bola dari lawan. Seru ya kalau jam olahraga, jam yang paling tunggu-tunggu. Dan aku paling gak suka sebenarnya ketika disuruh, guys, kalau kata guru aku ya, jangan lupa bikin kelompok. Nanti tampilkan senam dari kalian masing-masing. Waduh, senam sih teman perdua kalau disuruh bikin senam ini ya, senam per kelompok. Kalau SKJ 2008 ya kalau nggak salah, senam SKJ mah Adel suka banget. Aku masih hafal sampai sekarang bahkan. Itu doang sih palingan kesukaan aku. Badminton juga suka. Kalau badminton itu biasanya kita ambil nilai sih. Ih, penasaran deh. Kamu kalau ambil nilai olahraga waktu ujian tuh biasanya bakalan ambil nilai olahraga apa, Tebak Pradua?

Nomor 2, kamu masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di Spada. Pagi-pagi tuh emang kita harus semangat banget. Tapi emang gak menutup kemungkinan ya, kadang kita ngerasa capek nomor 2. Ya karena mungkin karena makin kesini kayak dunia tuh makin cepat aja gak sih? Apa-apa sekarang kita dituntut serba bisa. Baru lulus harus sudah punya pengalaman. Padahal kita lamar kerja kan buat cari pengalaman ya. Harus produktif, harus kreatif. Bahkan yang kadang dituntut sukses juga di usia muda kan. Belum lagi kalau buka sosmed, lihat orang lain pencapaiannya tuh udah kemana-mana, kok kayaknya kita gak kemana-mana ya. Nah, karena itu Adele juga jadi kepikiran sih, sesuatu yang bikin kita itu bisa ngedapetin kesempatan buat kerja itu kan skill ya teman pro 2. Kalau menurut kamu nih, sebenarnya di zaman sekarang skill apa sih yang wajib banget dimiliki anak muda supaya mereka tuh bisa survive dan gak gampang tertinggal? Apa harus jago teknologi, bisa komunikasi, pintar cari peluang, atau justru skill menjaga mental biar tetap kuat yang paling penting? Kalau menurut kamu gimana teman pro 2? Coba kasih tahu pendapat kamu nih terkait skill apa sih yang seharusnya tuh anak muda harus punya. Help me up on WhatsApp 0811 111 010 atau gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Udah waktunya buat Ariel ngebacain jawaban dari teman Pradua lagi ya. Di sini udah ada yang ikutan gabung. Ada dari Renata. Halo, selamat pagi Renata. Ya ampun, bener banget lagi nih Kak Adel. Aku tuh kalau ngelihat sosial media baru aja buka, ya kadang timbul aja sih rasa kayak, duh, ya lagi dia masih muda kok, aku gak bisa ya. Kok dia bisa kayak gitu kok aku gak bisa ya. Jadi nge-compare aja sih. Dan emang bener kalau pagi-pagi itu lebih baik fokus ke diri sendiri aja dulu, baru deh siangan buka media sosial. Karena kalau enggak ntar paginya gak semangat, ya ntar sampai malam jadinya gak semangat kan Kak Adel. Make sense sih, karena pagi juga mempengaruhi banget kan kita sepanjang harinya bahkan kayak gimana. Makanya perlu untuk ngejaga mood di pagi hari. Terus juga ada dari Eka yang udah ikutan gabung. Halo, pagi juga Eka. Kak Adel, aku lagi di Kijang, lagi dengerin kamu siaran nih. Kalau ngobrol tentang skill, menurut aku skill digital itu wajib ya. Minimal ngerti sosial media atau editing, karena banyak banget opportunity yang bisa kita dapatin di situ. Terutama kalau misal kamu nggak punya pengalaman, kamu bisa bikin portofolio seolah-olah kamu punya pengalaman aja. Dan kamu tunjukin hasil kamu di situ, bukan berarti kamu beneran zero pengalaman kan? Bener juga nih kata Eka. Bisa jadi ide buat kamu atau memperdua. Ada bukti nyatanya juga kan? Jadi kamu bisa bikin portofolio seolah-olah kamu udah ngerjain project ya. Tapi yang nyatanya kamu udah ngerjain project itu sendiri kan? Jadi kemungkinan besar kamu akan ngedapetin opportunity dari pekerjaan yang kamu lamar. Yang linear ya, teman Pradua.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel.

masih sama Adel sama Pradua yang nemenin kamu di Spada ngobrolin tentang skill ya. Emang banyak banget skill yang perlu kita miliki ya. Tiap orang juga pasti punya skillnya masing-masing ya. Kadang ya teman Pradua, lihat anak muda sekarang tuh aku ngerasa keren-keren banget. Apalagi kan aku juga anak muda ya. Kita keren kok. Ada yang kerja sambil bisnis, ada yang kuliah sambil freelance, ada yang jago editing, desain, ngomong depan kamera juga bisa. Terus kita jadi mikir, kok aku cuma rebahan ya? Nah ini buat kamu yang suka rebahan, coba kamu tanyain ke diri kamu. Sebenarnya kalau aku rebahan mulu, aku tuh bisa nemu gak sih skill aku? Ya kalau bisa kamu nyari skill kamu ya, kenapa harus nunggu waktu yang tepat sih? Banyak orang yang punya skill terpendam, tapi sayangnya gak mereka asa aja. Karena mereka selalu mikirin tuh tentang momentum. Ini sebenarnya momennya bener gak sih? Ini sebenarnya bener gak sih kalau sekarang? Entar aja deh, pas ini deh, pas itu deh. Atau juga ada yang mikirnya, pas pindah kota aja deh. Kayaknya aku bakalan lebih bisa bebas berekspresi dan aku ngerasa nanti akan ada new skill unlocked. Asik banget. Padahal kalau kamu mau upgrade skill, gak perlu harus ada momentumnya gak sih teman-teman berdua?

Dari banyaknya skill yang ada, menurut teman Pradua, anak muda sekarang tuh emang harus punya banyak skill ya? Atau cukup fokus di satu hal aja? Karena kalau dari Adel pribadi sih, ya nggak semuanya memang kita harus bisa, walaupun terkadang kita dituntut harus serba bisa ya. Tapi setidaknya, dari banyaknya hal yang dituntut kamu untuk serba bisa, coba cari hal yang menurut kamu emang pasti nih, kamunya juga bisa. Karena terkadang kan kita terlalu mikir, orang-orang tuh bilangnya tuh harus ini, harus itu. Tapi sebenarnya diri kamu juga ngerasa di situ enggak sih, teman berdua? Nerima saran tuh boleh, tapi kamu juga perlu diskusi lagi sama diri kamu sendiri. Ya, minimal kamu punya satu skill yang bisa terus diasah dan jadi value di diri kamu. Karena sekarang saingan juga banyak. Jadi ya, perlu juga kan punya sesuatu yang bikin kita itu beda dari yang lain. Ini di WhatsApp udah ada yang ikutan gabung lagi nih sama Adel, sama Pradua. Ada dari si Satria. Halo, pagi juga Satria. Kalau ngobrolin tentang skill sih Kak Adel, aku ditanya skillnya apa, dan karena ditanya juga tentang skill yang harus dimiliki anak muda itu apa, menurut aku kita perlu banget untuk punya skill komunikasi. Karena namanya juga kita makhluk hidup, makhluk sosial, kita perlu berkomunikasi. Karena kalau kita termasuk orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, secara gak langsung itu sebenarnya membuka peluang aja sih Kak. Kita bahkan ketemu sama orang yang mungkin ketika beliau itu nyaman ngobrol sama kita, nah, gak nyangka aja dari situ kita bisa ngedapetin relasi atau bahkan kesempatan untuk kerja kan. Jadi skill komunikasi, karena aku udah ngerasain sendiri gimana ketika kita memiliki skill komunikasi yang baik, nah kita tuh jadi lebih masuk aja sih untuk ngobrol dengan banyak orang dan memberikan kita opportunity untuk kerja di tempat orang tersebut. Karena kita gak pernah tahu kan kita ngobrol sama siapa. Jadi komunikasi yang perlu diperbaikin aja Kak Adel. Semua juga perlu komunikasi, ya kan? Bener Satria ya. Bener nih kata Satria teman Pradua. Banyak orang yang gagal di interview karena komunikasinya yang kurang. Jadi salah satu hal yang bisa bikin kamu juga dilirik dengan tempat kamu melamar kerja, coba lihat dari interview kamu, cara kamu berkomunikasi.

0: itu sih?
1: Lah, kenapa emangnya?
0: Bahaya tahu. Kamu belum baca ya infonya? Sekarang ini sedang ada wabah pengerasan otak atau kanker otak, diabetes dan pengerasan sumsum tulang belakang. Karena itu, ada beberapa minuman yang harus dihindari. Salah satunya ya, yang kamu minum itu.
1: Oh, berita itu. Hoax tuh. Lain kali dicek dulu, hoax atau beneran. Jangan langsung percaya sama berita yang kamu baca.
0: Emangnya kamu udah ngecek itu beneran atau hoax?
1: Udah dong.
0: Gimana sih caranya biar kita tahu itu hoax atau enggak?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Tips terhindar dari berita hoax. Pertama, cek sumber beritanya. Perhatikan dengan seksama tautan atau domain situs berita. Kedua, jangan terlalu percaya pada foto dan video yang dilihat, karena bisa aja udah dimanipulasi, diedit, atau dirubah. Ketiga, baca keseluruhan isi berita. Jangan cuma baca judulnya aja. Keempat, cari dan bandingkan dengan situs-situs yang lain. Kelima, jangan ikut-ikutan membagikan atau share berita yang kamu baca, apalagi yang belum terbukti kebenarannya, biar kamu nggak ikut-ikutan jadi penyebar berita hoax.
0: Oh gitu. Yang keenam apa?
1: Cari sendiri, nanya mulu.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Dari obrolan kita tadi nih sama Pradua, kalau ngobrolin tentang komunikasi tentang skill ya, jadi realize juga ya sama Pradua, ternyata jadi anak muda sekarang itu emang gak gampang. Tapi satu hal yang keren, generasi sekarang juga punya peluang besar buat berkembang. Dan perlu kamu ingat juga, gak harus selalu hebat kok, gak harus langsung hebat malahan. Kadang yang penting itu masih mau belajar, masih mau mencoba, dan gak berhenti jalan. Walaupun pelan teman Pradua, ya walaupun kadang kamu ngerasa kayaknya orang-orang tuh cepet kok aku lambat ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu gak berhenti aja. Jadi semangat terus buat teman Pradua yang lagi berproses ya. Karena tiap orang itu punya waktunya masing-masing buat sukses. I know it's kind easy to say, tapi kadang agak susah juga ya buat kita bisa berpegang teguh dengan hal ini teman Pradua. Tapi percaya deh, selagi kamu berproses pasti akan ada hasilnya.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, gitu dong, buang sampah. Kan ganteng.
1: Hele.
0: Jangan buang di sungai ya.
1: Iya, iya.
2: Kita ke informasi lain, pemirsa, 6 orang tertimbun longsor dan 1 orang masih dalam pencarian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Banjir bandang dan longsor melanda 3 kecamatan.
3: Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir. Tidak melakukan illegal logging, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan banyak lagi cara lain.
1: Tanam-tanam, tanam-tanam, menanam pohon biar enggak banjir.
0: Eh, ngapain pohon itu yang kamu tanam?
1: Kenapa emangnya?
0: Itu kan pohon kemunting. Di Sumut juga banyak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, ku telan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadia

beralih tanpa temu menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu,

0: bagai kembang yang menebarkan wangi. Laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Selamat pagi teman Predu ya. Semoga jam segini, walaupun udah nggak yang pagi banget, lebih ke kesiangan sih kalau lagi weekdays bangun jam segini teman Predu. Beda banget kalau weekend. Ya semoga pagi ini semangatnya tetap bagus ya. Walaupun mungkin ada yang ternyata jam segini itu masih ngumpulin nyawa sambil ngopi. Kalau nggak ngopi tuh kayaknya nggak. Ya kan. By the way, anyway, Baswe, bahasa gaulnya sih biasa kayak gitu ya. Pagi-pagi kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang relatable buat kita teman berdua. Ini tentang anak muda dan juga volunteer. Karena akhir-akhir ini kalau ada musibah atau bencana, yang gercep bantu itu juga banyak banget anak mudanya kan. Ada yang turun langsung jadi relawan, ada yang buka donasi online, ada juga yang bantu packing bantuan, bahkan ada yang sekedar share info penting di sosial media. Dan ini tuh juga keren banget loh teman-teman berdua.

Kadang kan orang mikir volunteer itu harus kuat banget ya, harus punya pengalaman atau harus jadi anggota organisasi tertentu dulu. Padahal enggak juga. Volunteer itu sebenarnya tentang kepedulian kamu, tentang mau gerak dan gak cuek sama keadaan sekitar. Karena saat bencana itu terjadi, yang paling dibutuhkan bukan cuma bantuan barang, tapi juga rasa kemanusiaan. Dan jujur ya teman perdua, anak muda sekarang itu kalau soal solidaritas, aku acungin gempol, acungin gempol lagi, acungin jempol banget deh. Ya, karena emang solidaritasnya tinggi. Kadang lihat open donasi lewat sosmed aja, langsung link mana link? Linknya mana nih? Kalau bisa turun langsung ke tempat terjadinya peristiwa, nah langsung tuh gas buat daftar. Sebisa mungkin peduli, walaupun mungkin gak bisa hadir secara langsung, tapi setidaknya uangnya masuk juga, bantuannya itu juga masuk. Jadi ya dibalik Gen Z, Gen Alpha yang katanya dibilang agak gimana gitu ya kitanya, tapi kalau ngobrol kepedulian juga gak bisa diraguin ya teman perdua. Bukan berarti gen-gen yang lain enggak ya manis, tapi kalau dari teman perdua sendiri, kamu pernah gak sih ikutan volunteer teman perdua? Karena emang banyak banget, aku tuh kalau ngeliat media sosial, orang-orang ngepost tentang kegiatan volunteer, banyak pokoknya anak muda yang mereka itu join volunteer. Jadi rasa kemanusiaannya bisa terlihat juga di situ. Bukan berarti untuk pertolongan yang lain itu enggak terlihat seperti rasa kemanusiaan ya. Slow down, hold up, let me fix phone up.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Balik lagi sama Pro2, masih barengan sama Adele nih. Dan kita juga masih ngobrolin terkait volunteer. Kadang kalau dengar kata volunteer, kebanyakan orang-orang langsung ngebayangin pakai rompi, angkat kardus, terjun ke lokasi. Padahal volunteer itu bentuknya juga banyak banget loh. Ada yang bantu jadi admin donasi, ada yang desain poster bantuan, ada yang masak untuk korban, ada juga yang bantu packing logistik, dan ada yang bikin konten informasi, atau ada yang sekedar bantu share info valid. Ini gak mau dianggap remeh juga loh teman Pro2, kalau cuma nge-share aja, karena dari situ banyak orang-orang akhirnya ngedapetin informasi kan. Dan artinya juga semua orang itu bisa membantu dengan caranya masing-masing. Jadi ini juga bukan yang paling penting tuh terkait nominal bantuannya kayak gimana, sebesar apa, tapi niat buat peduli. Karena kadang satu postingan info aja itu benar-benar bisa ngebantu banyak orang. Dan anak muda sekarang juga emang unik, bisa begadang demi scrolling TikTok, tapi juga bisa begadang buat packing bantuan sampai pagi.

You're still listening 92.1 Radio FM, thank you berat teman terbaik kamu. Seru banget ya ngobrol tentang volunteer. Jadi pengen gak sih kalau ada event tertentu kamu join volunteer tersebut? Ya bukan berarti harus ketika ada bencana aja kamu terjun untuk jadi volunteer, enggak teman Pradua. Karena di media sosial itu juga udah banyak informasi, kalau kamu jadi volunteer tinggal join aja, ada syarat dan ketentuannya masing-masing ya di setiap event. Dan kalau kita ngobrol tentang volunteer, itu juga bukan soal kelihatan paling hebat, tapi soal punya hati yang mau peduli sama orang lain. Dan keren banget kalau generasi muda sekarang itu gak cuma aktif di internet, tapi juga aktif bantu sesama turun langsung. Karena dunia itu sebenarnya jadi lebih hangat kalau masih banyak orang yang mau bergerak untuk orang lain. Jadi semoga kita semua itu juga makin kesini makin punya jiwa kepedulian yang besar juga untuk sesama kita. Dan semoga kita semua juga selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari yang namanya musibah. By the way, Tumba Pradua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran. Pasin ke juga nih ya, kalau kamu tuh gak pindah frekuensi karena masih banyak informasi yang bakal di-update spesial buat teman Pradua.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Sorry banget ya, tiba-tiba kayak keceki gitu. Anyway, untuk di siang hari ini sudah bersama dengan aku Angela Marjilandari yang siap atau ready menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan karena kita sudah di jam 10 pagi, kita sedang ada di Solid sampai dengan jam 12 siang nanti.
1: Solid, sesuai lagi hits.

Anyway, teman perdua, aku sudah menyiapkan ya lagu-lagu yang bakalan kamu susun untuk di siang hari ini. Yang pasti ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara ya. Ada beberapa lagu yang mungkin terdengar tidak asing di telinga kamu, tapi mungkin ada beberapa lagu yang masih terdengar asing di kamu untuk judulnya. Karena memang aku memilih lagu-lagu ini tuh berdasarkan ini sih, berdasarkan lagu-lagu yang pernah viral. Ada juga lagu-lagu yang emang real baru rilis. Untuk nomor 1 ini aku naruh lagu dari Pink dan juga Netrus dengan Just Give Me A Reason. Kenapa aku pilih ini, walaupun mungkin lagunya udah cukup lama ya, 2014 gitu kalau gak salah. Tapi lagu ini tuh pernah viral banget pada masanya, walaupun kita belum ada istilah viral waktu itu. Tapi ini lagunya happening di masa aku masih SMP kalau gak salah. Ya itu bisa dipilih untuk di nomor 1. Terus nomor 2 ini lagu baru dari Diva Barus dan juga Hindia. Ya mungkin kamu tahu ya, mereka ngeluarin lagu Nafas yang juga sekarang aku lihat makin banyak orang yang pakai lagu ini, alias oh that's mean the song one of happening song, jadi aku memasukkanlah di sulit guys. And for number 3 tidak kalah baru juga ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Sebenarnya ini udah rilis dari bulan April kemarin, tapi mungkin ada yang belum tahu lagunya. Ini lagunya bagus banget, aku gak ngerti lagi ini Olivia Rodrigo ngeluarin lagu seenak ini. Kalau kemarin dia mungkin ngeluarin lagu yang galau-galau terus ya, tapi ya at least ini ada galaunya dikit, tapi nuansa lagunya tidak segalau itu sih ya guys. Dan juga di nomor 4 ini ada lagu dari Farel Hilal dengan Keliling yang Simatupang Rasa California. Bicara tentangku memang berbeda. Itu dia Keliling dari Farel Hilal yang bisa kamu pilih untuk di nomor 4. Next, untuk nomor 5 ini kita punya lagu dari Bruno Mars with Nothing Left. Ini juga lagu barunya Bruno Mars, one of special song di The Romantic album. Tapi mungkin masih banyak yang belum mengenal lagu ini, padahal lagunya bagus banget. Selain Come on and cha-cha-cha with me, cha-cha-cha tuh kayaknya banyak dance koreonya gitu ya sekarang ya guys ya. Tapi aku pilih Nothing Left hari ini karena menurut aku ini lagunya juga gacor banget, bagus banget. Kalau di kalangan hooligan ini tuh termasuk lagu yang repeated gitu, alias selalu diputar berulang kali ya. And then lagu nomor 7 ini aku naruh lagu barunya Shallow and Seven dengan Sederhana. Ada satu hal yang berkaitan dengan Shallow and Seven yang aku bikin bikin aku excited juga sama Pre2. Kalau kamu tahu itu Lomba Sihir kan juga bakalan nge-remake lagu yang apa sih? Masih Terbang Tinggi ya? Aku lupa judulnya, tapi nanti ada versi Lomba Sihir yang fresh banget tapi tidak meninggalkan kesan kuat juga dari lagu Shallow and Seven ya. Tapi untuk hari ini nomor 6 ada Shallow and Seven dengan Sederhana. Nomor 7 ada Peter dari Taylor Swift. Mungkin kalau untuk yang satu ini berdasarkan pemilihan pribadi sih ya, tapi lagunya bagus guys. Kalau misalnya kamu pernah nonton film Peter Pan ya, ini sebenarnya mengisahkan terkait dengan itu, tapi it is not about Peter Pan ya. Ya mungkin ini termasuk salah satu penganalogian kisah cinta tapi lewat film Peter Pan kali ya. Ada laki-laki yang gak mature, asik. Dan juga nomor 8 ini ada lagu Bernadia dengan Rabun Jauh yang aku taruh di nomor 8. Kalau mau milih silahkan. Nomor 9 ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Let's go guys, you can choose on number 9. And last but not least, untuk nomor 10 kita punya lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu. Ini juga lagunya bagus banget. Musikalitas dari Salma Salsabil gak usah ditanya. Dan di lagu ini tuh memang benar-benar terbukti gitu kalau emang musikalitas Salma Salsabil gak main-main guys. Yaudah langsung aja kalau gitu kita ke lagu selanjutnya. Untuk yang mau ikutan bergabung bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. And for the next song, here's a special song from our ladies from Indonesia, Nona with Rollerblade.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, semua pernah dua lagu dari Keisha Lafronka dengan Pelarian. Wow, pelarian. Gak enak ya jadi pelarian ya. Tapi siapa tahu kita juga ternyata secara gak sadar pernah menjadikan seseorang pelarian. Waduh, jangan sampai deh teman berdua. Anyway, kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits ya, dimana aku masih akan memutarkan lagu-lagu gacor untuk di siang hari ini. Dan juga teman berdua, don't forget kalau kita punya susunan lagu yang bisa kamu susun untuk di siang hari ini. Oke, silakan untuk yang mau bergabung bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital di RRI Digital, dan juga Instagram @pro2tpi, duanya angka. And don't forget to follow us also on TikTok pro2tpi.

0: Lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self-care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan. Kalau udah gini, siapa yang susah? Kamu juga yang susah. Kalau kayak gini, namanya gali lubang, tutup lubang, tahu nggak?
2: Ih, terus gimana dong?
1: Jual Prelove tuh skincare. Makanya, lain kali apa-apa tuh dipikirin.
2: Masa aku harus jual skincare sih? Nanti

Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits. Dan sepertinya sudah ada beberapa orang yang bantuin nyusun untuk di siang hari ini. Terima kasih banyak Bang Anjas, Bang Alwi juga. Ini dari Bang Anjas minta nomor 1, 7 sama 8, which is we have Pink and Taylor Swift, Just Give Me a Reason. And then for number 7 ada lagu dari Taylor Swift with Peter. Dan juga nomor 8 ini

Iya, Rabun jauh dari Bernadia. Aku baru sadar ya di sini hanya oh ada sih lagu Hindia. Aku tadi mikir kayak aku kok tidak ada memasukkan lagu Hindia ya hari ini. Bisa dipilih guys, nomor 2 Nafas dari Diva Barus dan juga Hindia ya. Lagunya lagi happening, apalagi untuk kamu yang sering main TikTok, yang mungkin sering main Reels, apalagi sekarang juga kayaknya Hindia tuh lagi naik-naiknya ya, walaupun mungkin kesehatannya lagi kurang baik. Jadi ada beberapa kali manggung tapi harus duduk di kursi. Tapi yang aku salutnya adalah para fansnya tetap bisa memaklumi itu semua. Wajar lah kalau misalnya capek 6 kali dalam seminggu ngonser ya capek juga ya. Dan itu bisa dibarengin sama Fizz, bisa juga dibarengin sama Lomba Sihir. Kalau kata orang kebanyakan ini nih, kebanyakan band ujung-ujungnya jadi sakit sendiri.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuaca yang cukup panas ya, tapi itu tidak membuat aku jadi gak semangat untuk nemenin kamu. Justru makin semangat karena harus tetap semangat dan membara-bara ya dengan panasnya hari ini. Aduh, panas banget kelihatannya itu di luar. Kalau hujan salah, panas juga salah. Apalah yang manusia ini mau ya sebenarnya ya. Oke, teman Pro 2, nanti di jam 11 kita bakalan memutarkan lagu-lagu yang sesuai dengan request kamu. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu. Stay.

0: Lah kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: Iya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Ya, semua pre dua lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas ya. Ini sudah kita puterin tadi berbarengan dengan susunan yang lain. Jadi totalnya tadi sudah ada sekitar 4 lagu yang aku puterin untuk di siang hari ini ya. Lanjut lagi, ini ada dari Bang Raka yang katanya mau minta nomor 4 sama nomor 10 dan juga 9. 4, 10, 9 itu kita punya lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. 10 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan juga nomor 9 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Alright deh, kalau gitu langsung aja kita ke lagu selanjutnya teman pro 2. Ini ada tadi ada 5 lagu ya. Berarti ini ada 3 lagu selanjutnya dari Farel Hilal dengan Keliling. Ini lagunya enak banget. Aku suka banget dengerin lagu ini karena tuh kayak lagu-lagu chill gitu tuh mau pre-dua. Apalagi kalau siang-siang kayak gini kamu lagi banyak beban pikiran, gak pengen dengerin lagu yang terlalu berisik. Menurut aku ini lagu yang paling mantul.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih ada di sulit ya guys ya. Tadi sudah ada sekitar 7 lagu yang aku puterin. Sorry, 8. Masih tersisa 2 lagi, which is yang belum terpilih. Ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop That. Terus juga nanti bakalan ada lagu dari Bruno Mars with Nothing Left. Oke, kita ke Nothing Left dulu kali ya teman Pro 2. Karena aku suka Bruno Mars, suka aku dong. Ya deng, tapi emang lagunya bagus, makanya aku pengen kenalin ke kamu supaya kenotis. Ini loh lagunya Bruno Mars, Nothing Left. Setelah itu nanti ada Olivia Rodrigo, Drop That. Jadi guarantee deh, 2 lagu setelah ini bagus banget guys. Oke, okay? Let's go. Ini dia Nothing Left from Bruno Mars.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Drop That from Olivia Rodrigo. Benar kan teman Pro 2, kata aku lagunya tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 nih relate sama lagu dari Olivia Rodrigo yang Drop That ini, teman Pro 2 ya. By the way, aku nanti di jam 12 siang bakalan masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM ya. Dan ada UMKM yang pengen aku, apa namanya, yang pengen aku spill ke kamu. Ini sebenarnya udah pernah aku review juga di Instagram aku. But it's okay, siapa tahu ini bisa menjadi informasi juga buat teman Pro 2 yang lagi nyari UMKM yang sama ya, karena mungkin kita punya selera yang sama. Oke, okay, sedikit deh teman Pro 2 ngomongin lagu Drop That ini, karena aku emang sesuka itu sama lagunya dan juga pengen ngasih ke kamu racun untuk menyukai lagu ini juga. Jadi memang ini lagi trending ya untuk lagu Drop That ini di TikTok, Instagram. Apalagi kalau ada penggalan lirik, "One night I was born in bed and stalk you on the internet, it's feminine intuition, cause I always have a vision of standing like this." Ini nih yang selalu menjadi audio utama dalam tren feminine intuition. Jadi perempuan itu intuisinya gak pernah salah. Jadi kalau misalnya kamu yang selalu pernah relate lah sama kejadian bahwa segala sesuatu yang ditutup pun akan tercium juga baunya kalau misalnya sudah berkaitan dengan seorang perempuan. Kayaknya tuh cewek tuh selalu punya ini ya guys ya, selalu punya intuisinya sendiri gitu. Tapi bisa juga sih peruntukan lagu ini tuh menggambarkan konteks lain. Contohnya kayak lolos beasiswa atau mencapai tujuan tertentu sampai akhirnya jadi kenyataan. Karena memang liriknya juga gak selalu melulu asmara sih ya. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 mendalami secara langsung apa sih arti lirik Drop That, nah itu bisa dicari aja di search, right? Yang pasti lagu ini sudah bisa di request untuk di Pro 2 Tanjung Pinang. Oke, kita ke lagu lagi. Finally sudah semua lagu aku puterin untuk di slide hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bantu nyusun. And also untuk yang belum berkesempatan untuk nyusun, it's okay, it's fine, karena kita masih punya session sulit setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

lagu dari Fizz dengan Nina ya, yang tadi sudah menemani kamu untuk di siang hari ini. Anyway, karena sudah jam 12, cepet banget mau jam 1. Kita mau masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM. Seperti yang tadi juga sudah aku sampaikan ke kamu tuh, Mapre 2, aku mau menginformasikan UMKM yang wajib untuk kamu coba. Ini adalah salah satu UMKM yang aku tuh udah repeat order kayaknya beberapa hari ini secara berturut-turut ya. Karena selain karena deket dari rumah, ini juga UMKM temen sendiri sih sebenarnya, teman Pre 2. So, kita harus selalu support UMKM temen ya. Karena berhubung juga kayaknya udah banyak UMKM yang kita bahas, kenapa UMKM temen sendiri kita gak bahas, right? Dan untuk di, apa namanya, di siang hari ini pastinya juga UMKM yang satu ini tuh bagi aku dia harganya affordable, murah di kantong. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 yang pengen makan siang tapi udah bosen variannya itu-itu aja. Di sini tuh menjual ceker mercon dan juga menjual ayam suwir rice bowl, teman Pro 2. Jadi rice bowlnya ayam suwir, kalau ditanya gimana rasanya, approve banget dari aku. Karena aku udah nyobain dan aku tuh udah on and on untuk repeat order di sini. Jadi silahkan teman Pro 2 untuk yang pengen bisa coba cek Dapur Kira. Sebenarnya mereka belum punya official Instagramnya, tapi boleh coba follow Instagram SKRAAND Sakira ya sebenarnya ini. Jadi di Dapur Kira ini sebenarnya menjual berbagai macam ini sih, berbagai macam menu teman Pro 2. Dan yang paling best sellernya adalah ceker merconnya. Untuk harganya sudah pasti nggak bikin kamu boncos lah, karena di sini juga mereka itu punya berbagai macam apa ya, berbagai macam varian yang bisa juga untuk dicemil, kayak tela-tela ada. Terus juga kalau misalnya yang mau minuman-minuman gitu, yang blender-blenderan juga ada. Soto ceker ada, bakso juga ada, sama ada bakso goreng, sama juga ada sosis goreng, mie ayam juga mereka punya. Untuk lokasinya sendiri ini ada di dekat perumahan Indonesia Lestari, yang dimana untuk bloknya aku gak tahu ya. Tapi kalau misalnya penasaran banget nih, nah boleh deh untuk dicek Instagramnya Sakira SKRAAND _ guys. Nah untuk nomor telepon yang bisa dihubungi ini ada di, sabar bentar, aku coba lihat dulu, hilang nih tadi. Oke, ini teman Pro 2, kalau misalnya pengen menghubungi bisa di 0857-6567-3923 ya. Langsung aja bisa cek guys. Nanti kita lanjut dengan informasi UMKM lainnya. Jadi pastiin teman Pro 2 stay tune terus ya, bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

Oke teman Pradua, lanjut lagi nih dengan informasi UMKM yang selanjutnya yang pengen Angela sampaikan ke kamu. Ini kita mau ke Ngemiloh yang ada di Tanjung Pinang, ngemiloh.tpi guys. Jadi ini banyak sekali jajanan ngemil atau snack-snack yang bisa kamu beli di sini. Apalagi ya, kita tuh kan Gen Z yang kayaknya gak bisa gitu mengerjakan segala sesuatu tuh saat ini tanpa yang namanya ngemil. Kayaknya ngemil adalah kehidupan gitu ya. Oke, di sini tuh menjual berbagai snack yang menarik juga. Ada kayak, ini apa ya namanya ya, makaroni ada. Kenapa jadi lupa namanya? Ada makaroni sama Pradua. Terus juga ada kayak keripik mie gitu, ada keripik tempe, ada basreng juga, ada mie lidi. Yang pastinya di sini tuh mereka punya ciri khasnya sendiri karena ada toppingnya guys. Gimana tuh maksudnya? Misalnya teman Pradua pengen beli makaroni tapi ada topping kuah kejunya atau kayak siraman dari kuah kejunya, di sini mereka menyediakan teman Pradua ya. Apalagi kalau misalnya kamu termasuk yang suka pedes, di sini bisa ngeracik sendiri. Jadi sesuai dengan level pedesnya kamu bisa untuk disesuaikan aja. Untuk yang penasaran, kamu bisa coba cek Instagramnya mereka. Ini ya ada di ngemiloh.tpi. Di TikTok juga sama untuk nama username-nya. Dan kalau misalnya kamu pengen order, ini juga bisa by DM, by WhatsApp juga bisa, atau bisa lewat aplikasi ojek online yang warna hijau itu ya. Harganya juga bersahabat sudah pasti. Mereka buka dari jam 4 sore sampai dengan jam setengah 12 malam. Open setiap hari kecuali hari Senin. Jadi kalau untuk hari ini buka guys, yang enggak buka itu hari Senin, oke? Karena mereka mungkin tidak suka hari Senin sih ya. Yaudah, langsung dicek aja. Nanti kalau misalnya ada informasi tambahan, aku bakalan spill ke kamu. So, stay tune terus bersama dengan kita Pradua Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Angkat tema berdua. Here's special song from Elia James Ray with Sweetness ya. Jadi pengen cobain yang manis-manis nih tiba-tiba. Banyak kok cemilan-cemilan manis yang juga bisa untuk kamu cobain di Tanjung Pinang ya. Kalau ditanya emangnya di mana, Jel? Mana ya? Kayaknya tuh tadi sudah kita bahas dua, boleh lah ya tambah satu lagi tema berdua. Ini kita coba ke Pisang Kembung Kupinang. Pisang Kembung, sudah pasti dia tampilannya gendut-gendut ya pisangnya ya. Oke, di sini tuh mereka buka dari jam 4:30 sore sampai dengan jam 11 malam. Bukanya di mana, Jel? Di dekat Jalan Bandara Ganet, stan warna kuning seberang Salsa Mary sebelum rumah donat. Tapi mereka kayaknya juga available di tema berdua, enggak cuma bukan di bazar ya, tapi lebih tepatnya tuh dipunya stand sendiri yang dimana available juga untuk pemesanan di nomor mereka 08 12 66 69 5277. Kalau misalnya penasaran, boleh coba cek di Instagramnya pisangkembungku_pinang yang dimana di sini punya banyak variasi yang bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu. Kalau suka tiramisu ada, suka Oreo ada, atau mau dicampur juga bisa, ada coklat keju, ada matcha dan juga lain-lainnya. Kepoin aja sendiri. Nanti kalau misalnya udah beli, jangan lupa kabarin aku biar aku juga bisa join makan.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: UFM Tanjung Pinang.

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman Pradua, satu pertanyaan besar juga yang mulai rame diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi, tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

Ya Sobat Pre2, kita masih ada di Santai Siang, tapi sekarang udah masuk ke informasi seputar dunia olahraga ya. Untuk informasi pertama, ini aku mulai dari Korea Selatan Sobat Pre2 yang sudah memastikan diri untuk lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil konsisten di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hold on. Ya, di mana untuk tim dari Korea Selatan tuh mereka dijuluki sebagai Taeguk Warriors ya, finish sebagai juara grup B dengan koleksi 22 poin. Dan Korea Selatan nomor peringkat 2 ini mengamankan tiket ke Piala Dunia setelah menang 2-0 atas Irak sebelum menutup fase grup dengan kemenangan 4-0 melawan Kuwait. Keberhasilan ini juga membuat Korea Selatan mencatatkan penampilan ke-11 secara beruntun di ajang Piala Dunia sejak debut mereka di edisi 1986 di Meksiko. Untuk Piala Dunia 2026, Korea Selatan akan menjadi salah satu wakil dari Asia yang dimana nantinya juga akan berbarengan bersama dengan Jepang, Iran, Australia, Uzbekistan, dan juga Yordania yang lolos otomatis. Pelatih Korea Selatan yaitu Hong Myung-bo ini juga tentunya mengapresiasi ya perjuangan para pemain sepanjang babak kualifikasi, dan juga pastinya sebagai seorang pelatih punya tekad untuk membawa timnya menciptakan kejutan di putaran final nanti. Once again, congratulations ya buat Korea Selatan karena termasuk salah satu yang lolos ke Piala Dunia 2026 dari Asia ya. Dan ya kita lihat aja untuk kedepannya seperti apa. Tapi untuk jadwalnya di fase grup Piala Dunia 2026, Korea Selatan ini nanti akan melawan Republik Ceko di tanggal 12 Juni 2026, terus melawan Meksiko di tanggal 19, dan juga melawan Afrika Selatan di tanggal 25 Juni 2026. Kita doain ya, semoga yang terbaik.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Produa berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Produa salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo-hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo-hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo-hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo-hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Produa yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di informasi olahraga. Let's go. Kita lanjut dengan informasi yang selanjutnya. Masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi kita udah sempat membahas terkait dengan Korea Selatan yang akan melaju ke Piala Dunia 2026. Next, ini ada kemenangan Derby London yang membawa Chelsea sukses menghentikan catatan minor. Gimana tuh maksudnya, Angel? Jadi musim terburuk dari Tottenham Hotspur akan terus berlanjut nih kayaknya ya, sampai dengan detik-detik terakhir di mana mereka baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Chelsea di laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026. Derby London ini terakhir musim 2025-2026 berlangsung di Stamford Bridge, London pada tanggal 20 Mei hari ini, tadi subuh banget. Dan kekalahan ini pastinya membuat Tottenham harus bangkit merebut kemenangan di laga pamungkas melawan Everton tanggal 24 Mei nanti. Sementara 3 poin hasil kemenangan ini sangat krusial bagi Chelsea ya dalam menghentikan catatan minor mereka. Jadi bisa dibilang ini satu keberuntungan juga untuk Chelsea. 7 pertandingan kemarin soalnya tanpa kemenangan, tapi mereka bisa membuktikan dan juga bisa bangkit dan mengamankan tiket Liga Konferensi Eropa musim depan. Di pertandingan di Stamford Bridge, 2 gol Chelsea ini diciptakan sama Enzo Fernandez di menit ke-18 sama Henry Santos ke-67. Sedangkan kalau dari Tottenham itu mereka baru golnya di menit ke-74. Jadi 2 gol dulu nih dari Chelsea, baru 1 gol dari Tottenham. Setelah pertandingan selesai, kepala tim Inter Chelsea menyampaikan pastinya Stamford Bridge ini yang memberikan energi lebih kepada timnya, apalagi ditambah dengan sorak-sorai dari para fans, penonton. Ini juga yang pastinya menjadi salah satu pendorong ya untuk para pemain terus berjuang sampai akhir dan tentunya mendapatkan skor sesuai dengan yang mereka harapkan, teman Pro 2. Congratulations, siapa nih di antara kamu yang termasuk salah satu fansnya si Chelsea? Ya, ini menjadi satu kebahagiaan dan juga kemenangan juga pasti buat kamu.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Teman terbaik kamu.

Ya, sama dua lagu dari Hindia dan juga Rara Sekar dengan Membasuh. Yang dimana untuk di siang hari ini juga masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Masih juga dibarengin sama informasi olahraga untuk di siang hari ini. Tema Pro 2, hujan di kota Tanjung Pinang, tapi semoga nggak membuat kamu sedih ya. Cukup langit saja yang hujan, jangan sampai hati kamu atau air mata kamu ikutan turun.

Satu informasi terakhir sebelum kita masuk ke informasi entertainment di jam 2 siang datang dari peselancar asal Bali, Dea Natasha Tomo Pro 2 yang mencatat sejarah setelah lolos ke World Surf League atau WSL World Longboard Tour 2026. Dan pastinya pencapaian ini membuat Dea menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi yang ada di dunia.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Ngopre 2, sudah jam 2 siang, udah waktunya untuk kita gabung membahas informasi entertainment. Ya, aku gabung sih, kamu yang bergabung, aku yang ngasih. Oke, untuk informasi entertain mungkin udah cukup banyak ya, tapi yang paling terbaru adalah terkait dengan fitur Instagram, yaitu fitur instan yang lagi banyak dikritik karena banyak orang yang bilang kayaknya nggak penting deh. Padahal baru aja aku nyobain sehari, udah ada aja kritik dari orang-orang yang bilang nggak penting. Padahal sebenarnya bisa loh untuk dinonaktifkan teman pro 2 kalau misalnya kamu nggak pengen, karena ini tuh memang fitur yang just for fun aja sih menurut aku. Jadi banyak yang menganggap bahwa Instagram nih sepertinya terlalu maksa gitu kalau kata netizen ya. Aduh gak jelas nih fiturnya. Banyak pengguna yang ngerasa kayaknya aplikasi ini tuh terlalu haus relevansi dan juga menambah fitur yang sebenarnya gak terlalu dibutuhin banget. Fitur ini memungkinkan pengguna kirim foto sekali lihat lewat DM, konsep yang buat banyak orang terasa kayak gabungan Snapchat, Be Real, sampai story Instagram sendiri. Sebenarnya cara kerjanya simple sih. Ya misalnya kita bisa untuk

namanya postingan yang selanjutnya, berarti kan lo nggak bisa lagi lihat untuk postingan yang sebelumnya kamu lihat gitu, nggak bisa diulang lah istilahnya. Sebenarnya fitur ini tuh dibilang nggak ada guna, mungkin iya sih ya. Aku juga sebenarnya sempat berpikiran gitu, kayak Instagram tuh udah terlalu banyak fiturnya, kayak dari story notes kita juga udah ada, terus story Instagram juga udah ada, reels juga udah ada, close friend juga mereka menyediakan. Tapi aku gak tahu, mungkin Instagram hanya terus ingin berbenah dan berkembang kali ya, karena memang namanya kehidupan ya, teman pria dua kan selalu akan ada trial and error gitu, dan mungkin Instagram mau mencoba aja gitu. Toh juga sebelum-sebelumnya tuh setahu aku banyak fitur yang sebenarnya mereka tuh udah punya bagus, tapi ujung-ujungnya juga mereka ilangin gitu. Jadi aku ngerasanya kayak trial and error aja sih Instagram nih. Kalau misalnya ternyata banyak yang kritik, ya kemungkinan besar mungkin mereka akan untuk menonaktifkan fitur ini nantinya. Ya we never know. Tapi kalau untuk aku sih so far aman aja sih, maksudnya nggak semengganggu itu. Toh kalau misalnya kamu nggak pengen menggunakan juga, ya udah tinggal nggak usah digunakan aja, dan tidak ada mengganggu kelancaran kita untuk bersosial media juga gitu.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Gak kerasa teman Pradua, sebentar lagi Hari Raya Idul Adha. Tinggal menghitung hari aja Besti ya. Dan ini biasanya kalau udah mendekati hari-hari besar pasti akan ada kenaikan ini dan kenaikan itu teman Pradua. Jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Tanjung Pinang ini melakukan penelusuran tentang kenaikan harga daging sapi yang sekarang itu bisa mencapai di harga Rp165.000 bahkan mendekati Rp170.000 per kilogramnya teman Pradua. Ini di beberapa pasar tradisional ya. Dan kenaikan harga ini dikhawatirkan juga akan terus berlanjut apalagi udah mau menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan kalau menurut Kepala Disdagin Kota Tanjung Pinang, pihaknya juga sudah bertemu dengan Asosiasi Pedagang untuk membahas berbagai kemungkinan kenapa sih ini tuh harganya naik gitu. Kenapa bisa naik di pasaran ya kan? Dan menurutnya kenaikan ini bisa dikarenakan biaya operasional teman Pradua, yaitu BBM atau bahan bakar minyak. Terus juga ada seperti harga plastik ya. Dan pengaruh kondisi ekonomi global juga diduga ikut terdampak ke harga kebutuhan pokok termasuk daging sapi tadi. Jadi untuk kenaikan harga daging sapi yang terlalu tinggi memang cukup menjadi perhatian sekali, apalagi ini menjelang Idul Adha ya kan. Padahal nanti setelah Idul Adha tuh beuh, semua jadi orang kaya, makannya daging terus ya kan, berbagai macam olahan daging itu bisa dimakan gitu. Jadi kayak yang ya menjelang emang biasanya mahal, ya udah jadi kamu tahan-tahan aja makannya nanti ya setelah pemotongan daging-daging sapi dan kambing itu.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Teman terbaik kamu.

Ya Sobat Pro 2, sudah mau jam 4 sore. Berarti kita udahan dulu ya. Bukan hubungannya, bukan. Mungkin hubungan kamu sama dia udah lebih dulu udahan. Tapi udahan dulu untuk Nur, abisin kamu dengan informasi dari dunia Kepulauan Riau di What's on Capri. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih enjoy dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini kita akan ngobrol Lawan Pro 2 dengan narasumber yang masih muda juga ya, yang akan berbagi ilmu, berbagi tips juga pastinya. Ini beliau ini adalah seorang psikolog, psikolog klinis guys. Nah kalau gitu nanti penasaran gimana nya, tonton aja di YouTube kita, boleh banget kita juga live di sana, Lawan Pro 2 di YouTube-nya RRI Pro 2 Tanjung Pinang, dan juga dengerin di aplikasi RRI Digital atau dengerin aja lah di frekuensi 92,1 juga bisa ya. Jadi tetap stay tune aja terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang bareng Nura sampai jam 8 malam.

92.1. Teman Pro 2, jangan. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu masih barengan sama Nura. Dan tadi Nura juga udah spill sedikit aja kalau kita di sore hari ini bakal ngobrol bareng sama psikolog muda. Nah, kamu bisa lihat langsung teman Pro 2 untuk penasaran yang

0: Penasaran semudah apa sih memangnya Nura? Ah, itu dia. Lihat aja di live YouTube kita, ada di RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Udah berdadah tuh psikolognya. Ayo kita langsung say hello aja teman Pro 2 untuk di sore hari ini barengan sama Nura. Ada Kak Zahra Muhammad MPSI. Beliau ini seorang psikolog klinis. Kalau gitu langsung kita say hello. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Wow, ini yang pada penasaran dari tadi Nura udah bilang tuh gini Kak, psikolog muda gitu. Kayak wow, di umur yang masih muda udah lulus S2 plus ada apa tadi Kak? Profesi ya? Ada profesi
1: iya,
0: juga. Aduh malunya yang baru semester 5 tapi mengeluh gitu loh. Aduh kayak aduh masih apa mau mengejar S1 aja tuh kayak gimana ya gitu.
1: Perlu perjuangan ya.
0: Betul. Jadi ketemu orang-orang seperti Kakak ini harus jadi motivasi untuk Nura. Dan untuk di sore hari ini teman Pro 2 ini kita panggilnya Kak Zahra kali ya.
1: Boleh.
0: Nah, Kak Zahra ini seorang psikolog klinis. Jadi untuk kamu yang bertanya-tanya, "Hah, psikolog klinis?" Karena kalau Nura pribadi tadi udah sempat bilang ya sama Kak Zahra, Nura tahu cuman psikolog aja gitu. Kalau untuk psikolog klinis sendiri Kak Zahra, ini gimana maksudnya?
1: Oke, nah jadi memang untuk berpraktek itu kita ada tahapan pendidikannya ibaratnya gitu ya. Kalau psikolog itu berawalnya itu dari sarjana psikologi S1 gitu ya. S1 setelah itu lanjut untuk profesi. Nah, pada angkatanku, angkatan saya nih itu untuk bisa profesi itu harus S2. S2 profesi. Jadi plus gitu, S2 plus profesi.
0: Yes.
1: Nah, di situ selama pendidikannya ada 3 peminatan dipilih salah satu. Ada yang klinis, ada yang industri, ada yang pendidikan. Nah, kalau yang saya termasuk yang klinis. Jadi lahirnya psikolog klinis seperti itu.
0: Alasannya kenapa lebih milih klinis, Kak?
1: Ini sebenarnya lebih ke minat pribadi gitu karena lebih tertarik aja, karena kan lebih banyak membahas tentang mental health, ada juga mental illness gitu ya, gangguan-gangguan kesehatan mental misalnya depresi, kecemasan, atau mungkin yang sering juga bipolar gitu ya, atau yang akhir-akhir ini banyak muncul NPD dan yang lainnya, itu kita bahas banyak sih di psikologi klinis.
0: Si paling merasa sempurna gitu ya.
1: Oke,
0: berarti kalau untuk ditanya alasannya kenapa memilih untuk menjadi psikolog klinis tadi ya karena kakak ngerasa kayak cocok aja gitu di situ, gitu Kak. Tapi kalau untuk yang psikolog pendidikan, terus juga psikolog apa tadi satu lagi Kak?
1: Industri.
0: Industri itu gimana?
1: Iya, nah jadi kalau klinis kan lebih banyak membahas tentang permasalahan kesehatan mental gitu. Kalau industri lebih banyaknya itu ke perusahaan. Nah, misalnya jadi HRD gitu ya, atau ya mengelola perusahaan, organisasi, sistem. Nah, itu lebih ke psikolog industri dan organisasi, psikolog PIO biasanya kita bilangnya. Nah, beda lagi sama pendidikan nih. Kalau psikolog pendidikan lebih banyaknya itu kita jumpai di sekolah gitu ya, di instansi pendidikan, di dinas-dinas. Nah, biasanya itu memang lebih megangnya itu ke sistem pendidikannya. Nah, gitu. Jadi beda-beda fokusnya seperti ini.
0: Kalau untuk di sekolah kayak guru BK bisa nggak, Kak? Termasuk
1: bisa, gak? Tapi kalau guru BK sebenarnya untuk jurusannya itu ada lagi ya. Kalau di S1 pendidikan itu ada jurusan bimbingan konseling memang gitu ya. Nah, jadi kalau psikolog pendidikan itu lebih luas sebenarnya gitu ya, sampai bikin suatu kebijakan misalnya, aturan sekolah, nah misalnya seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk Kak Zahra sendiri ini udah berapa lama jadi seorang psikolog klinis?
1: Dari psikolog klinis mulai praktik 2022, berarti kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah ya.
0: 3 tahun 4 tahun, itu akhirnya awalnya emang udah jadi langsung atau gimana gitu perjalanannya Kak?
1: Cerita dikit ya, jadi saya S1 itu tahun 2015 di UGM. Nah, setelah lulus nih, memang niatnya awalnya pengen langsung profesi gitu ya, karena ngerasa kayaknya untuk jadi lulusan S1 saat ini berat nih gitu ya. Pengen ada spesialisasi gitu ya, pengen lebih kompeten di bidang tertentu. Akhirnya mulai muncul pertanyaan gitu ya, mau lanjutnya itu ke profesi apa? Apakah yang industri atau yang pendidikan atau yang klinis gitu ya. Akhirnya memilih untuk klinis kenapa ya? Karena tadi ya ada ketertarikan-ketertarikan sendiri tentang topik-topiknya seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk nih tahun 2019. Jadi habis lulus itu langsung masuk ke S2 profesi. pada saat itu ngambilnya psikologi klinis. Okay. Nah itu juga untuk pendidikannya cukup lama ya, jadi nggak hanya S2 aja, jadi ada profesinya, ada prakteknya, ada magangnya, jadi kurang lebih 2,5 tahun gitu. Wow. Dan luluslah tahun 2021 akhir. Seperti itu.
0: Wow, nggak main-main ya perjuangannya ya berarti ya. Ini yang masih mau memperjuangkan S1 malu gitu.
1: Bayangin, harus berjuang.
0: Betul,
1: ya.
0: Bayangin udah S2 plus ada apa tadi Kak?
1: Profesi
0: lagi ya. Wow. Dan kalau untuk psikolog ini kan ternyata ada klinis, pendidikan, terus juga ada
1: industri.
0: Ada nggak perbedaannya antara psikolog dengan psikiater, Kak?
1: Oke, nah kalau tadi kita bahasnya yang psikologi aja. Nah kalau sekarang kan mungkin teman-teman juga banyak nih yang dengar ada psikolog, ada juga psikiater. Lalu bedanya apa sih gitu ya? Nah jadi kalau psikolog itu basic pendidikannya itu S1 psikologi awalnya. Okay. Kalau misalnya psikiater itu dari S1 kedokteran. Nah jadi memang psikiater itu adalah dokter umum, ya udah lulus lalu mengambil spesialis itu kedokteran jiwa. Nah setelah lulus jadilah psikiater. Lalu bedanya apa? Lebih kepada penanganannya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya psikiater itu boleh memberikan obat gitu ya, sementara psikolog itu penanganannya lebih kepada konseling maupun psikoterapi.
0: Oke, okay. Berarti untuk teman-teman yang bisa dibilang mengonsumsi obat itu karena mereka pergi ke psikiater.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan biasanya itu berkolaborasi sih, gitu ya. Belum tentu psikiater nih yang paling bagus atau psikolog yang paling bagus. Enggak juga, jadi kita kolaborasi tergantung kebutuhannya pasien.
0: Oke, okay. Nah kalau kita ngomongin soal ke psikolog nih, kan banyak banget ya anak-anak muda, enggak anak muda aja deh, semua orang mungkin merasa kayak nanti aku dibilang gila enggak sih?
1: Iya.
0: Ya kan Kak?
1: Masih banyak stigmanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena kalau dulu itu awam sekali, psikolog gila berarti udah pergi ke psikolog
1: benar, gitu.
0: Padahal untuk kesini, makin kesini tuh ya banyak sih hal-hal yang bikin orang itu harus ke psikolog. Salah satunya, contohnya kayak gimana Kak?
1: Oke, nah jadi sebenarnya gak ada batas kayak kamu harus seperti ini dulu baru harus ke psikolog. Tergantung gitu ya. Ada yang memang rasanya itu berat gitu ya, gak tahu mau cerita ke siapa, pengen butuh tempat cerita gitu ya. Karena memang sebenarnya kita itu sebagai manusia butuh yang namanya tempat sampah gitu ya, atau ventilasi gitu ya. Jadi kadang gak bisa kita pendam sendiri, kadang kita butuh sesuatu untuk ngeluarin unek-unek, pemikiran-pikiran kita. Jadi gak tunggu harus bermasalah dulu, sebenarnya bisa banget gitu ya. Jadi memang kalau saya sendiri punya beberapa pasien yang memang rutin gitu ya, sebulan sekali. Bukan karena apa ya, memang ada masalah yang belum selesai, tapi karena pengen jadi tempat sampah nih, pengen apa ya, minta arahan misalnya gitu ya, atau pendam.

0: gak nyenyak,
1: iya, overthinking,
0: betul,
1: gitu ya. Dan sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari, mm-hmm, sampai rasanya mau datang ke kelas aja tuh susah gitu ya, mau ngerjain skripsi, buka laptop aja tuh udah susah sekali,
0: berat
1: gitu
0: banget ya.
1: Iya, itu kan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Nah, berarti mungkin itu teman-teman butuh bantuan untuk paling enggak mengurai dulu nih apa sih yang dipikirin seperti itu.
0: Oke, berarti kalau kita ya bisa dibilang nggak punya tempat untuk cerita, tempat untuk orang ngasih pendapat dan masukan, pergilah ke psikolog tadi, Kak Zahra ya. Dan untuk orang-orang yang mungkin kayak aku malu mau cerita, itu gimana untuk Kak Zahra sendiri deh dengan beberapa pasien sebelumnya itu pertama kali datang ngapain sih Kak Zahra gitu,
1: nah,
0: kalau boleh di spill.
1: Mungkin banyak juga yang penasaran dan mungkin bingung dan juga takut gitu ya. Ada yang takut nanti dapat diagnosa gitu, ada yang takut nanti nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu takut juga sih sebenarnya, karena akan dibantu pasti ya. Kalau datang itu dengan kebingungan, jangan khawatir gitu ya. Psikolog itu akan membantu untuk ibaratnya kalau ada benang kusut nih, kita uraikan satu-satu gitu, dari apa yang dirasain, apa yang dipikirin gitu ya. Semuanya kita uraikan satu-satu dan pasti itu dibantu nih nanti sama psikolognya gitu ya. Jadi jangan bingung dulu nih gitu ya, nanti akan ngomong apa. Tenang aja, nanti kayak cerita aja gitu.
0: Kayak cerita sama temen gitulah ya. Cuman beda ini sama orang yang udah ahli, yang bisa ngasih solusi.
1: Nah, kalau ditanya ngapain aja, kalau ke psikolog itu sebenarnya macam-macam, tergantung kondisi si pasien, kondisi si kliennya ini ibaratnya. Jadi kalau misalnya tadi ya ada yang datang gitu ya, ingin mencurahkan apa ya unek-uneknya dan masalahnya masih masalah sehari-hari, biasanya kita konseling gitu ya, konseling gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah berat gitu ya, kalau dilihat memang udah mengganggu aktivitas sehari-hari, kita psikoterapi. Ini tergantung, nanti akan diperiksa dulu atau kita biasanya sebutnya itu asesmen. Nah, jadi klien atau pasien masuk gitu kan, kita cerita, ngobrol. Itu bukan hanya cerita, tapi kalau psikolog itu otaknya sampai berasap gitu ya, berarti sambil mikirin, itu udah sambil asesmen gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan, oh sebenarnya apa sih yang dialami sama pasien ini, kira-kira gejalanya apa aja yang dirasakan, dinamikanya biasanya seperti apa dia. Nah, setelah di asesmen, ada yang dengan diagnosa misalnya, ada juga yang enggak gitu ya. Nah, setelah itu baru kita dapat kira-kira penanganannya itu seperti apa yang cocok, apakah oke dengan konseling aja atau butuh psikoterapi, atau kadang kita juga nemuin, oh ini pasiennya sepertinya butuh kolaborasi dengan psikiater, butuh farmakoterapi, oke itu akan kita rujuk. Nah, itu bisa juga, tergantung kondisi si pasiennya ini.
0: Oke, berarti di momen saat pasien lagi cerita, itu psikolog lagi, wah gitu ya.
1: Benar,
0: iya, bercabang-cabang gitu
1: okay,
0: ya.
1: Oke, dia seperti ini, terus seperti ini, nah kita susun gitu.
0: Tapi ya Kak ya, ini ngomongin soal orang-orang yang apalagi Kakak seorang psikolog menampung banyak cerita. Untuk mental Kakak sendiri itu gimana?
1: Nah, bener nih. Jadi memang kita selama kuliah itu udah dikasih dengan berbagai kasus gitu ya. Tapi kita juga diajarin untuk ngasih jarak dengan kehidupan kita sendiri. Jadi kalau dalam kita megang klien gitu ya atau pasien, ada yang namanya itu transference. Nah, transference itu terjadi ketika kasus si pasien ini kebawa kepikiran sama kita, walaupun itu di luar konseling, di luar konseling. Nah, ini yang hal yang perlu kita hindari. Jadi memang kita belajar dan kita latihan juga gimana caranya masalah yang ada di ruangan konseling itu hanya ada di sana. Gitu. Jadi itu memang apa ya, butuh keterampilan sih sebenarnya untuk bisa memisahkan, karena pun segimananya saya juga punya kehidupan ibaratnya gitu ya, jangan sampai ini mengganggu ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang ada batasnya atau boundaries kita sebutnya gitu.
0: Oke, berarti itu nggak sembarangan ya, emang udah dilatih dari bahasa pendidikan gitu ibaratnya. Oke, wow. Terus juga ini Nora mau nanyain hal yang mungkin orang-orang juga pada nanya di luar sana, kayak psikolog itu berarti bisa tahu kita tuh orangnya gimana ya? Psikolog itu tahu kalau kita bohong? Iya Kak, serius?
1: Nah, gini,
0: gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Memang, kita itu melihat dari pola gitu ya. Jadi nggak yang ibaratnya kita nggak kenal tiba-tiba melihat nih orang, oh dia ini orangnya ini gini, nggak langsung seperti itu. Tapi misalnya kita udah ketemu nih, misalnya ngobrol gitu ya, terus kita ngelihat dari apa yang disampaikan gitu ya, ekspresinya juga gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat tuh kan, kita apa ya, asesmen lah ibaratnya, kita melakukan pemeriksaan. Atau kadang kalau butuh juga memang kita butuh bantuan dari

0: Pilates misalnya. Nah, itu baru kelihatan lebih dalam. Tapi memang enggak yang serta-merta. Kadang ada nih yang takut ketemu karena takut dibaca pikirannya.
1: Iya, kayak dukun gitu ya, kayak peramal gitu kan.
0: Tapi enggak yang langsung seperti itu sih. Kayak kita butuh waktu, kayak kita ngobrol gitu ya, kita kelihatan, oh dia orangnya seperti ini, oh seperti ini gitu ya. Tapi enggak yang tiba-tiba lihat dari tatap mata udah langsung baca pikiran, enggak juga sih.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Berarti butuh, ada tahapan-tahapannya.
0: Ada tahapan dari kita melihat dari pola juga.
1: Enggak secenayang itu kok, bener, guys. Iya, ini berarti Nura udah dibaca nih di sini nih. udah dilihat dulu, oh ini ternyata Nura orangnya kayak gini. Aduh takut banget. Karena jujur Kak, mungkin sebagian orang tuh ngerasa kayak aku takut lah, misalnya dia pengen cerita gitu, tapi ada hal yang dia gak pengen ceritain, yang dia pendam. Tapi ternyata psikolog tuh, oh aku tahu sebenarnya. Itu bisa gak sih Kak?
0: Nah biasanya kita itu misalnya kalau ngeh nih selama proses konseling gitu ya, ada sesuatu, kita gak akan maksa, ayo kamu harus cerita tentang ini. Kita gak akan memaksa ketika kamu gak siap. Nah, jadi syarat untuk ke psikolog itu sebenarnya ada, biasanya ya kalau pas saya kuliah bilang itu ada willingness dan readiness. Kamu memang mau dan kamu memang udah ngerasa siap. Kalau kamu misalnya ngerasa aku belum mau, kita gak akan maksa, karena proses itu akan sulit nantinya. Nah, makanya kalau kamu memang mau nih untuk ke psikolog, untuk kita cari pertolongan, mau mencoba untuk berubah, dan kamu merasa sudah siap, ayo kita sama-sama.
1: Oh gitu, oke. Berarti gak ada paksaan, dari hati terdalam kamu sendiri aja.
0: Iya, betul.
1: Mau atau enggaknya gitu. Oke deh, ayo kita break dulu sebentar ya Kak Zahra ya. Kita kasih kesempatan untuk kamu yang mungkin mau bertanya, boleh banget teman Pradua di WhatsApp kita 0811 777 9210. Terus juga bisa di live YouTube kita RRI Pradua Tanjung Pinang, ataupun juga di streaming RRI Digital.

0: masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih barengan sama Kak Zahra, ini seorang psikolog klinis. Hai. Kita lanjut lagi ya, ngomongin psikolog-psikolog ini. Tadi Kak Zahra bilang ada 3, psikolog klinis, psikolog industri, psikolog pendidikan. Terus juga untuk psikiater juga ada ya Kak Zahra ya?
1: Betul.
0: Nah, jadi ini emang ada kolaborasi sebetulnya ya? Ada kolaborasinya juga teman Pro 2. Dan tadi Kak Zahra Nur sempat nanya soal gimana sih seorang psikolog itu menjaga mentalnya setelah dia mendengar segala cerita dari sana sini dari pasien. Tapi gimana Kak Zahra untuk orang-orang yang emang dia tuh jadi tempat curhat gitu loh dari teman-temannya. Sedangkan dia nggak punya ilmu itu, tapi dia tuh bisa menampung teman-temannya tuh kayak nyaman cerita sama dia. Gimana mentalnya dia itu Kak?
1: Jadi memang ada beberapa orang yang senang jadi pendengar yang baik gitu ya, dan biasanya jadi tempat curhat nih bagi teman-temannya yang lain gitu ya. Nah kadang kan mendengarkan curhatan, keluhan, kegelisahan orang itu pasti istilahnya itu draining gitu ya, menguras energi gitu, capek gitu rasanya. Nah, gimana sih caranya gitu ya supaya kita itu nggak draining gitu ya energinya, nggak yang capek gitu ya. Nah jadi memang sebelum, yang pertama ya yang harus diingat sebelum kita mendengarkan atau membantu orang lain, kita lihat dulu diri kita lagi dalam keadaan oke atau enggak. Tetap kita harus ngelihat ke diri sendiri dulu. Bukan maksudnya egois, bukan gitu ya. Justru itu bukti kita peduli sama diri sendiri dulu gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih di pesawat gitu ya, kan ada gitu ibunya itu sebelum masangin pelampung ke anak. Nah itu kan harus masangin ke diri sendiri atau pakai masker ke diri sendiri sebelum membantu orang lain. Nah istilahnya itu seperti itu kira-kira perumpamaannya. Jadi memang sebelum bantu orang lain kita lihat dulu kondisinya, kita lagi dalam keadaan oke atau enggak. Misalnya kita pun lagi melalui hari yang berat gitu ya, misalnya di kuliah tugasnya banyak, lalu juga habis ujian nilainya jelek, kita ada perasaan kecewa, terus juga apa ya, di keluarga lagi ada masalah juga, terus tambah nih ada teman, aku mau cerita nih ini misalnya gitu, aduh gimana ya. Sebenarnya kita nggak apa-apa kok untuk
0: menolak ya Kak?
1: Menolak, benar gitu ya. Dengan ya itu tadi beberapa catatan, yaitu dengan bahasa yang baik. Misalnya enggak yang langsung, enggak ah, enggak mau ah, males banget.
0: Emang lo aja yang punya masalah, mak dibanding-bandingkan
1: ya dengan ya tadi catatannya bahasa yang baik. Atau mungkin kita opsinya misalnya, kalau misalnya hari ini aku lagi enggak bisa nih, kalau besok gimana? Nah misalnya gitu kan lebih adem ya gitu ya. Dan itu enggak membebani diri kita sendiri juga jadinya.
0: Catatan-catatan tersendiri dulu sebelum kita ngebantu orang lain. Betul. Intinya lihat dulu kemampuan kita nih, teman Pro 2, sanggup atau enggak. Kalau enggak sanggup bilang aja, aku lagi belum bisa nerima cerita kamu gitu. Nah, untuk anak zaman sekarang Gen Z banget itu kan sangat memperhatikan kesehatan mental ya Kak ya. Bahkan katanya kalau untuk di dunia kerja, kerja sama Gen Z ini sikit-sikit mental health ya kan. Itu gimana sebenarnya? Bagus enggak sih Kak untuk Gen Z yang ngerti tentang itu, atau justru kayak berlebihan sih kadang? Itu gimana sebenarnya?
1: Jadi memang beberapa tahun terakhir ini mental health lagi gempar gitu ya, lagi hype gitu ya. Banyak diomongin sama orang-orang, terutama Gen Z gitu ya. Banyak juga di tempat kerja nih yang kalau kerjanya sama Gen Z itu banyak ngeluhnya gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit ini gitu ya. Sebenarnya baik atau enggak kita lihat dari dua sisi juga sebenarnya. Tentu kalau misalnya dari karyawannya sendiri, ibaratnya ya kerja dengan kondisi mental health yang bagus, otomatis kan produktivitasnya bisa meningkat, kinerjanya jadi lebih bagus.
0: Betul.
1: Karena seringkali juga itu ngaruh ke kinerja kita gitu. Misalnya kondisinya lagi gak baik atau kecapean gitu ya, terus kita gak bisa konsentrasi, terus akhirnya terjadi apa? Misalnya kecelakaan kerja atau misalnya banyak kesalahan, justru harus ngerjain ulang dari awal pekerjaannya. Nah gitu, kalau penting atau enggak ya sebenarnya penting. Bahkan sekarang di beberapa perusahaan itu memang udah ada psikolog yang emang standby untuk kantornya sendiri. Atau mungkin ada program B2B ya biasanya dengan provider gitu ya, dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan konseling untuk karyawan. Nah gitu, karena gangguan mental ini nyata gitu ya. Tapi enggak yang memang semuanya jadi apa-apa dikit-dikit mental health, enggak juga. Kita tetap harus fair juga. Kalau misalnya memang kondisinya masih bisa didorong, oke, kita dorong gitu. Tapi kalau misalnya kita memang butuh jeda, butuh break, ya oke, kita kasih.
0: Oke, berarti gak bisa dikatakan berlebihan juga tahun pradua. Oke, kita break sebentar lagi Kak Zahra. Kita mau relay dulu untuk perakhiran cuaca besok tahun pradua dari Pro 1 Tanjung Pinang. Jadi tetap stay tune aja bareng kita.

0: Ya, tahun kedua kita langsung aja relay ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
1: Kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau.
2: Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Bingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna terpantau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rima, informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Ada imbauan untuk masyarakat?
2: Ya, untuk himbauan mungkin tetap untuk waspada serta berhati-hati kayak karena untuk peluang hujan disertai petir dan angin kencang khususnya untuk besok hari, terutama di akhir si pagi menjelang siang hari itu masih akan terjadi seperti itu kan. Waspada mana.
0: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Tetap waspada tentunya kita ya masyarakat ya. Apalagi kalau tadi dari pagi sampai sore hujan terus ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Kak Rima. Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Mas Robi, perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Untuk esok hari ya, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, paginya cerah berawan, kemudian siangnya berawan dan kemungkinan hujan ringan disertai petir. Kemudian malam harinya berawan keseluruhan, dini harinya kemungkinan hujan ya. Nah, itu informasi cuaca yang setiap hari kami hadirkan ke ruangan Anda pendengar. Pagi juga ada informasi cuaca dan sore juga ada ya. Baiklah, kita akan

0: Ya, sorry ceria. Balik lagi barengan sama Nura dan juga Kak Zahra. Kita masih ngomongin soal mental tadi ya. Kalau untuk anak-anak muda sekarang yang dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, sebenarnya nggak bisa dinilai berlebihan ya. Bahkan ada beberapa tempat kerja yang menyediakan gitu ya, psikolog untuk ya melihat mental para karyawannya gitu kali ya Kak ya. Nah tapi kalau untuk di kehidupan sehari-hari gitu Kak, mungkin ada nggak sih kayak hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk ngejaga kesehatan mental kita sendiri gitu?
1: Oke. Nah, jadi memang kadang itu sehari-hari itu nih di akhir-akhir ini ya, apalagi karena ada gadget sih pastinya. Kadang kita itu nggak mindful, kita itu nggak benar-benar hadir di setiap kegiatan yang sedang kita lakukan, dan itu ngaruh banget ke banyak hal gitu ya. Contohnya banget nih pasti teman-teman banyaknya yang kayak gini, lagi makan. Yang dibuka pasti
0: jangan lagi gitu. Kesindir kali ini penyiarnya. Yang ditonton kartun-kartun lagi.
1: Nah, itu pasti ya banyak ya gitu ya sedang mungkin ya kita alami, tapi hal-hal kecil itu yang bikin kita tuh benar-benar menghilang gitu ya dari kesadaran kita saat ini. Jadinya kita enggak benar-benar ada, enggak benar-benar hadir ketika makan. Kadang kita bahkan lupa gitu ya. Udah makan atau belum ya? Nah, karena ketika makan itu sambil nonton gitu ya, gitu. Nah, jadi kita bisa kembalikan lagi fokus kita, kehadiran kita itu pada setiap aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kalau pas lagi makan, ya usahakan kita makannya itu dengan mindful. Nah, mindful itu gimana sih caranya? Kita menggunakan semua panca indera kita. Semakin banyak panca indera yang kita gunakan, semakin hadirlah kita di sana gitu.
0: Okay.
1: Ya. Misalnya pas lagi makan gitu ya, kita benar-benar kita lihat nih makannya apa ya siang ini gitu ya. Lalu juga kalau makan pakai tangan tuh kan kita benar-benar ngerasain teksturnya gitu. Lalu juga aromanya, baunya gitu ya. Dan ketika dirasakan itu, kalau sambil nonton kan pasti pikiran kita ngelihat yang ditonton ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalnya kita benar-benar ngerasain, kita oh kerasa nih rasanya asin gitu ya, rasanya gurih, ada manisnya. Nah, jadi itu membuat kita itu lebih hadir ke kondisi kita sehari-hari. Makanya kalau biasanya kita itu kadang suka sering lupa gitu ya. Kalau tadi kesini mau ngapain ya gitu misalnya ya, karena itu tadi kadang kita nggak mindful, nggak benar-benar hadir gitu ya di kondisi kita saat ini, dan ini juga ngaruh ke banyak hal gitu ya dalam kehidupan kita.
0: Berarti ketika kita nggak fokus di satu hal gitu ya kayak. Tapi gimana kalau Sandi dia ngerasa dengan dia makan sambil nonton itu termasuk bukan healing sih apa ya kayak? Ya aku jadi lebih itu momen untuk aku loh gitu. Gimana tuh Kak? Gimana
1: tuh? Sebenarnya mau nonton juga enggak masalah banget. Mau makan juga enggak masalah, tapi kalau bisa jangan dibarengin aja sih.
0: Oh gitu.
1: Selesain dulu nih makannya, habis itu masih ada misalnya di sela-sela waktu istirahat, habis itu mau nonton ya enggak apa-apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Apalagi nih juga yang paling sering di keluarga. Juga mungkin sekarang jarang ya ada waktu makan bersama keluarga.
0: Betul.
1: Kita ngumpul,
0: di meja makan, ngumpul di satu tempat ya Kak.
1: Iya
0: sih.
1: Yang banyak tuh yang satu sambil lihat HP nge-scroll, yang satu di depan TV nonton. Padahal itu momen yang berharga banget nih untuk ya quality time gitu ya sama
0: ngobrol.
1: Keluarga.
0: Yes. Okay, jadi kalau dibilang boleh atau enggak, sebaiknya dikurangi ya. Sebaiknya dikurangi, biar kamu tuh juga jadi orangnya tuh enggak, berarti ada dampak ya kan Kak, itu jadi enggak fokus gitu. Kita kayak abis tuh lupa, aku tadi udah belum sih ngelakuin ini. Oh berarti gitu penyebabnya. Okay. Nah jadi tahun pra 2 untuk Kak Zahra ini juga mau ngadain program, sebuah program di hari Minggu ya?
1: Minggu, iya.
0: Di hari Minggu ini, nah coba di spill dulu dong Kak, ini program apa sih?
1: Oke, nah jadi kebetulan saya baru membuat suatu komunitas mental health nih di Kota Tanjung Pinang. Namanya itu Saling Pulih.
0: Okay.
1: Nah, harapannya kita yang punya banyak luka ini bersama-sama kita bisa pulih nih bareng-bareng. Nah, kegiatannya ngapain aja? Nah, rencananya akan ada banyak sih. Karena base-nya community gitu ya, kita nantinya akan ngadain grup terapi atau grup counseling gitu. Kita counseling sama-sama, mungkin sering lihat ya mungkin di film gitu ada support group gitu, duduk gitu sama-sama nyeritain masalahnya di satu topik yang sama. Terus kita juga ada saling menguatkan. Nah itu ya grup counseling atau grup terapi. Lalu juga ada kelas-kelas pengembangan diri gitu ya. Lalu yang paling baru ini, yang pertama kita mau ngadain art terapi.
0: Oke.
1: Nah, art terapi ini salah satu cara ya untuk kita memahami emosi, kita mengekspresikan emosi.
0: Okay.
1: Kadang kan kita ada beberapa emosi yang nggak bisa terekspresikan, gitu ya. Jadi kayak nggak bebas gitu untuk melepasnya. Nah, dengan art terapi ini kita menuangkan emosi yang kita rasakan itu dengan art gitu ya, dengan seni gitu, misalnya dengan lukisan gitu ya. Jadi lukisan itu atau seni ini kita nggak berpaku pada outputnya atau hasilnya, tapi justru yang penting adalah prosesnya. Nah, misalnya ketika kita mau menggambar katakanlah apa yang membebani nih selama ini gitu ya, di hari-hari kita coba tuangkan apa yang menjadi beban gitu ya, atau stresnya. Kadang kita nggak tahu juga gitu ya apa yang kita rasain, tapi dengan melalui seni gitu ya, melalui art gitu, kita akan ya otomatis aja keluar gitu ya. Setelah kita lihat kan dalam proses menggambar gitu ya, atau melukis itu, aku mau buat apa ya gitu ya, aku mau pakai warna apa ya, dan sebenarnya detail-detail itu punya makna. Dan yang penting juga gimana kita menginterpretasikan gambar kita sendiri. Nah, jadi bukan psikolog nanti yang akan menilai, oh dari gambar kamu, kamu orangnya seperti ini. Enggak, beda gitu ya. Jadi kalau art terapi ini, kamu yang akan menilai, oh saya gambar misalnya jembatan, kenapa ya saya gambar jembatan? Oh karena saya ngerasa saya lagi jauh nih sama keluarga. Nah, saya berharap bisa lebih dekat dengan jembatan ini ada gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya itu sebuah prosesnya itu, healnya itu, healingnya itu lewat art gitu. Jadi bukan yang kayak saya gambar ini, ayo apa kakak psikolog tolong lihat dong, baca dong, enggak gitu prosesnya. Kalau ini beda.
0: Serta gitu tebakan ya.
1: Kalau ini beda, kalau ini namanya art terapi.
0: Okay.
1: Jadi dari proses itulah nanti akan ada proses penyembuhan gitu ya, dari emosi-emosi yang udah keluar, yang tadinya tersimpan. Bingung nih cara ngeluarinnya gimana, oh dengan art terapi ini bisa keluar gitu ya, bisa tersampaikan. Dan akhirnya yang awalnya kita nggak paham, ternyata kita ngerasain perasaan itu. Oh jadi, oh aku ngerasa, oh ternyata aku ngerasain ini, dan aku udah paham nih sekarang dengan kondisi emosi diriku sendiri gitu.
0: Oke, berarti coret-coretnya itu apa bebas? Atau mungkin kayak dia pengen ngeluapkan apa gitu, berarti dicoret gitu kan?
1: Nah, jadi biasanya itu nanti akan ada satu ya instruksi aja sih, misalnya
0: gitu.
1: Gambarkan sesuatu yang membuat kamu stres misalnya gitu ya, atau gambarkanlah dirimu saat ini. Nah, diri kamu ini sebenarnya nggak melulu harus gambar orang, misalnya mau gambar apa ya, matahari, atau mau gambar apa ya, bunga, atau gambar gua gitu ya, macam-macam tergantung kita merasakannya itu seperti apa.
0: Oh, gitu.
1: Jadi itu nggak perlu buru-buru gitu ya, benar-benar kita harus ngerasain gimana sih apa yang dirasain saat ini.
0: Oke, okay, berarti nggak harus jago gambar,
1: bener,
0: gak
1: sama
0: harus
1: sekali
0: jago gambar tahun perdua. Yes, itu lebih kamu juga yang tahu. Nanti setelah kamu gambar, kamu lihat, oh ternyata gini, oh ternyata gini, gitu ya bener, kak. Oke, okay, jadi jangan pula suruh psikolog ya, kakak coba tebak apa yang aku pikirkan, apa arti dari gambarku ini.
1: Psikolognya nanti bantu memfasilitasi.
0: Oke, okay. Nah untuk kegiatannya ini dimulai dari jam berapa kak?
1: Jam 1 siang Minggu tanggal 24 Mei.
0: Yes.
1: Tempatnya di Kedai Suka Kerja.
0: Kedai Suka Kerja itu di dekat deretan STIE. STIE ya, tahun pra 2. Nah, jadi kalau untuk manfaat art terapi ini berarti lebih ke relaksasi juga, atau juga ini ikut bisa membantu kesehatan mental.
1: Iya, benar.
0: Bisa ya, Kak ya? Oke. Okay. Terus juga untuk tadi tempatnya di Suka Kerja, dan untuk kamu yang pengen ikutan boleh banget ikutan. Ini berarti kan baru program pertama ya?
1: Iya benar.
0: Program pertama, nanti kedepannya pengen coba-coba lagi program-program selanjutnya. Jadi kalau teman Pro 2 mau gabung ke komunitasnya, tadi apakah namanya kak?
1: Saling Pulih. Boleh dicari aja di Instagram.
0: Saling Pulih, boleh, silakan di follow aja. Yes. Oke kak, untuk closing statementnya apa nih kira-kira untuk anak-anak muda yang mungkin masih takut ke psikolog, atau anak-anak muda yang masih ngerasa kadang ada kak orang yang ngerasa kayak dia tuh terlalu berlebihan gitu loh, mental healthnya kayak aku tuh paling orang paling menderita, orang paling bermasalah, kalian tuh harus ngertiin aku gitu. Itu gimana tuh?
1: Nah, jadi memang ya bagi teman-teman yang masih takut gitu ya, masih ragu, masih bingung, gak apa-apa, wajar banget kok ngerasa ragu atau ngerasa takut, karena kan itu bagian dari proses ya. Okay. Tapi ingat, kita gak bisa apa-apa juga kalau misalnya kita diam gitu ya. Yang penting teman-teman itu nyari pertolongan atau nyari bantuan. Kadang menurut kita bantuannya saat ini cerita ke teman itu udah cukup, itu gak apa-apa gitu ya. Atau misalnya aku udah cerita sama temen nih, tapi kok rasanya masih kurang ya, masih kurang dapat nih, aku harus mau ngapainnya, aku masih belum tahu. Nah boleh banget itu untuk ke psikolog. Dan teman-teman gak perlu khawatir juga nanti bingung akan cerita apa, nanti akan dibantu kok akan sama psikolognya untuk difasilitasi kira-kira perasaannya itu seperti apa gitu, apa yang dipikirin, apa yang bikin ini tuh jadi masalah gitu, akan dibantuin gitu ya untuk mengurai masalahnya yang kusut itu tadi jadi lebih lurus gitu.
0: Hai, nah jadi untuk teman-teman yang sempat ngerasa takut mau ke psikolog ya, nggak apa-apa guys, pergi aja. Jangan dengerin omongan orang yang bilang ah kamu berarti orang gila, jangan.
1: Kalau zaman sekarang itu udah
0: udah jarang sih. Betul, benar ya. Karena juga zaman makin kesini makin canggih, orang-orangnya juga makin modern. Bener, ya kak ya. Anak-anak muda, terus gen-gen Z, gen milenial, itulah ya, udah pada mulai mengerti juga harusnya untuk sebagian orang. Okay deh, terima kasih Kak Zahra sudah nyempetin datang ke Pradua Tanjung Pinang bagi-bagi ilmu di sore hari ini, dan itu benar-benar ngasih tahu Nura banget kalau psikolog itu ternyata ada berbagai macam loh. Jadi gak kamu mikir psikolog berarti bisa nih psikolog, bisa ya bisa. Terus juga psikolog sama psikiater itu ada perbedaannya teman Pradua, tapi intinya mereka juga saling berkolaborasi.
1: Benar banget.
0: Yes, terima kasih Kak Zahra sekali lagi sudah main-main ke Pradua Tanjung Pinang. Oke teman Pradua, nanti setelah ini lanjut lagi sama Nura sampai jam 8 malam. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu yuk. Kita lanjut teman Pradu, udah jam 5 sore. Kita ngomongin soal topik yang bisa kamu join. Terus kamu bisa request lagu. Jadi simpel-simpel aja, Nora pengen ngomongin soal bandara, guys. Kenapa ngomongin bandara? Karena ini ada daftar bandara-bandara yang paling banyak dikunjungi sama wisatawan mancanegara, teman Pradu. Nah, jadi pengen nanya ke kamu, kalau untuk kamu sendiri ya, itu untuk bandara-bandara yang ada di Indonesia aja deh, walaupun mungkin udah pernah ke luar negeri. Yang di Indonesia aja dulu gitu ya kan. Nah, jadi kalau untuk di Indonesia sendiri, tahun Pradu, bandara mana aja sih yang udah kamu datengin? Kamu udah nyampe bandara mana aja? Coba di spill ya. Ini dari Bang Rizky dulu, Nora bacain. Katanya aku barunya itu baru pernah ke Bandara Hang Nadiem Batam sama Soekarno-Hatta. Dan pertama kali naik pesawat itu deg-degan banget ya, sampai salah duduk kursi orang. Wajar, salah untuk pertama kali wajar. Gak apa-apa, kalau gak ada kesalahan itu kamu gak akan tahu kan. Yoi. Jadi coba di spill teman Pradu, versi kamu kayak gimana, bandara mana aja udah pernah kamu datengin. Spill ke Dora, cara gabung gimana, bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, oh, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Gua pikirkan kalau mendengar kata paus, kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan, padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Anda selesai barengan Sobat Nura di Sore Ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal bandara yang udah kamu datengin, itu yang mana aja sih? Kalau transit termasuk gak Nura? Termasuk dong ya, boleh, boleh, walaupun cuma sebentar. Ya kan, kalau transit kan biasa sebentar, walaupun ya gak bentar-bentar banget sih. Ada yang makan sampai 4 jam ya, tapi setidaknya kamu sudah menginjakkan kaki di bandara itu. Kamu udah turun dari pesawat. Kalau tadi kamu gak turun dari pesawat, kan pesawat kamu udah nyampe tuh ke situ ya. Jadi boleh, boleh, gak masalah ya. Jadi spill aja. Ini dari Kanadia, katanya aku pernah transit di Bandara Juanda, Surabaya pas mau ke Bali. Itu seru banget, lihat pesawat gede-gede dari dekat, katanya. Terus juga dari Bang Fajar. Bang Fajar, halo, selamat sore Kak Nura. Hai, selamat sore. Ngomongin soal bandara, widih ya. Kalau untuk aku sendiri sih, paling jauh yang pernah aku datangin itu Kuala Namu Medan sih. Dan yang paling berkesan malah itu makan mie instan di ruang tunggu gara-gara delaynya 4 jam. Mie instan, kecium banget tuh aromanya ya kan. Ya ampun, ini buat orang-orang punya sifat iri dan dengki di dalam ruangan itu gitu. Ya ampun. Terus juga dari Bang Dimas, kalau aku tuh seringnya bolak-balik aja di Batam dan juga Jakarta. Jadi udah hafal lah sama suasana bandara dua itu. Nah, tapi yang paling malunya itu adalah ketika momen koper aku nyangkut di pemeriksaan. Oh mak, ini nyangkut gimana nih? Nyangkut sama yang lagi pemeriksa atau nyangkut emang real nyangkut aja gitu ya? Karena kan bisa aja dia real nyangkut, bukan nyangkut karena ditahan atau gimana sama petugasnya, bukan ya. Jadi coba dikasih tahu dulu penjelasannya yang benar Bang Fajar. Bang Fajar apa Bang Dimas tadi? Bang Dimas ya. Oke deh, dan untuk yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget teman Pro 2. Coba di spill ke Nura, bandara mana aja sih yang udah kamu datengin?

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 6 tahun pra 2. Berarti untuk topik kita di sore hari ini kita udahin dulu guys ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang excited join di sore hari ini barengan sama Nora. Join-join topik lah ya kan. Thank you. Nanti tahun pra 2 kita juga akan relay ke pra 2 Jakarta di jam 7 malam nanti. Dan setelah ini kamu bakal dengerin dulu lagu-lagu yang nemenin kamu sampai kita nanti relay ke Pro 2 Jakarta. So, tetap enjoy terus dengerin ya Pro 2 FM Tanjung Pinang. Sampai jam 12 malam, dari jam 5 subuh bahkan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, tetap enjoy di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Klan.
1: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
0: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yen.
1: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
0: Bisa lah, Yen. Emang kau nak jualan apa sih?
1: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: sini nih. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh-nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berusaha gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
4: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
3: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
4: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu. Hidup sudah selesai, dalam pikirannya baru senang-senang, baru berdua. Yeah. Karena

udah mau jam 7 malam. Nanti kita juga akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk music live chat. Tapi Nora juga pastinya updatein dulu dengan info Pro 2 setelah satu lagu ini. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi otw, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin
0: ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Tapi aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan orang yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang betul, bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya, Fadila bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya. Karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya,
0: kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei rilisnya.
0: Satu Mei, Mei, oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Nah, Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja
0: gitu. Agak terkungkung gitu ya, iya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simpul. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Betul. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya. Seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Famous ya?
2: Iya. Ya bukan gitu dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah ke pernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Ya jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Jadi saya ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
1: jaya.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy. Pertama kali Danish dengar lagu simple apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget, yes akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi, ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple, ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung sih.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, kan? Tali simpul.
2: Mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Lebih formal. Ya. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu agak menjadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama Andre. Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: ya. Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queennya
1: Queen soundtrack gitu kan? Oh. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada. Belum lah, dia tuh masih studio gitu.
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, ya guys.
2: Sih. Udah amin.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang nggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Iya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording. Bener, ya?
2: Iya. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Jadi kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya, aku baru ingat loh aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus
0: temen-temennya
2: kirim kan? Iya. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak ya okay, gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produce Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis. Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, jadi 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang jadi makin kayak, 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuh, teman Peradua jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah lama ya, kita tidak bertemu di segmen jaga malam bareng Wulan. Karena beberapa hari belakangan tuh, pas masuk malam, aku tukar jadwal gitu deh. Tapi hari ini, fix kesempatan aku untuk temenin kamu di jaga malam sampai nanti malam di jam 12. Nemenin kamu yang malam ini justru memang baru aja start buat kerja, atau ada yang lagi bikin tugas, ada yang lagi overthinking. Kita temenin apapun yang lagi kamu lakuin sampai nanti di jam 9 juga akan ada segmen teman cerita, guys. Yoi. Sambil-sambil nanti kita cerita-cerita bareng sama kamu request lagu Indonesia atau mancanegara. Tapi sebelum itu semua, aku pengen ngomongin soal film nih. Kebetulan lagi heboh juga sama film terbaru. Judulnya Keluarga Suami Adalah Hama. Mak. Judul jujur ya, pas tahu film ini tuh aku kaget, judulnya kok gini banget gitu. Apa enggak masalah nih, yakin? Tapi kadang-kadang kita tidak bisa meng-underestimate hanya karena dari judul. Mungkin ada hikmah dan pelajaran dari film ini, guys. Aku bakal bahas deh. Sejam ke depan seru-seruan barengan sama kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yes, yes, yes, welcome back Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tuh Om Pradua. Ini waktunya untuk Ulan bacain. Ya, aku memang baca sih karena aku cari informasinya dari merahputih.com soal film yang tadi aku sempat sebut judulnya ya, guys. Jadi, film ini berjudul Keluarga Suami Adalah Hama. Kehidupan rumah tangga tuh emang enggak selalu berjalan mulus, jih. Ini agak lucu nih kalau yang ngomong orang yang belum nikah gitu. Ya, tapi terutama buat pasangan yang masih tinggal satu atap sama keluarga mertua nih. Konflik kecil sampai ketegangan emosional. Dan ini sering banget muncul dalam hubungan keluarga besar yang menjadi realita yang dekat dengan banyak pasangan. Nah, situasi yang ini teman peradua diangkatlah tuh dalam film terbaru yang berjudul Keluarga Suami Adalah Hama gitu. Yang dijadwalkan tayangnya tanggal 21 Mei 2026. Besok, Len. Yes. Besok kau bakal denger tuh. Ya dengerin juga dari kita, update juga di Bioskop Indonesia. Nah, film ini tuh garapan dari Anggi Umbara mencoba memotret dinamika rumah tangga dengan pendekatan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain menghadirkan konflik mertua dan menantu, guys, film ini juga menampilkan gimana hubungan suami istri ikut terpengaruh karena adanya tekanan dalam keluarga inti. Itulah kenapa kayak kadang mungkin kamu ada ngelihat kajian dari ustadz-ustadz gitu kan, yang menyarankan kalau bisa

jangan tinggal sama orang tua lagi kalau sudah menikah gitu. Karena kalau dari aku sendiri sih nangkepnya ya, kayak biarlah orang tua atau mungkin mertua kita tuh tahu tentang kita yang baik-baiknya aja gitu. Karena kan emang gak ada manusia yang sempurna, betul. Tapi gak juga selalunya ada manusia yang bisa menerima kekurangan kita, guys.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

potret rumah tangga yang dekat dengan realita, teman peradua. Mungkin ini cocok ya kalau kita ngomongin soal film Keluarga Suami Adalah Hama yang dibuat dengan nuansa keluarga yang terasa akrab dan realistis. Nah, visual rumahnya yang padat anggota keluarga sampai ada interaksi antar karakter yang dibuat menyerupai kondisi nyata yang banyak ditemui di masyarakat loh guys. Ketegangan mulai emosional antara menantu, pasangan, hingga keluarga besar menjadi elemen utama yang dibangun sepanjang cerita. Nah, sejumlah aktor dan juga aktris yang terlibat dalam film ini diantaranya ada Fairuz Afariq, Jeremy Moremans, ada Sita, terus Sita Marino ya, ada Dinda Mahira, sampai dengan Tio Pakusadewo. Nah, jadi ada fakta-fakta menarik nih guys dibalik produksi film Keluarga Suami Adalah Hama. Jadi ternyata film ini tuh diadaptasi dari sebuah film yang tadinya tuh film pendek dan viral gitu. Film pendek ini pertama kali dirilis di tahun 2025. Rame banget diperbincangkan karena dinilai itu dekat dengan realita kehidupan pernikahan, khususnya pasangan yang tinggal sama keluarga besar ya. Jadi popularitas versi pendeknya kemudian mendorong pengembangan cerita ke format film layar lebar. Aku rasa mungkin ada yang memilih untuk tidak nonton karena ya tidak mau mempengaruhi psikologisnya atau kayak gimana, itu sebenarnya sih tergantung dari kita aja. Ada yang mungkin justru pengen nonton karena pengen belajar gimana, karena saking film ini tuh sesuai dengan realita kebanyakan gitu ya. Kadang pengalaman orang itu akan jadi sangat-sangat berharga kalau kita bisa mengambil pelajarannya, teman-teman.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Tom Pradu masih di Praden Tanjung Pinang bareng Lulan di Jaga Malam. Anyway guys, sebenarnya film ini tuh gak cuma bahas soal filmnya aja yang paling menarik. Ada lagi yang bikin menariknya adalah kembalinya Raihanun sebagai tokoh utama. Jadi dia kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film ini, dan keterlibatannya sekaligus menandai kalau proyek film pertamanya yang dirilis 2026. Nama Raihanun sendiri sudah lama sebenarnya dikenal di industri hiburan Indonesia. Dari awal mulai karir sebagai gadis sampul, sebelumnya dia juga tampil dalam sejumlah film seperti Angkara Murka sebagai Ambar dan cowok Kama Sutra Jawa sebagai Ratri Sujita di tahun 2025. Nah, dia juga sempat membintangi film horor Labinak Mereka Ada di Sini serta Perempuan Pembawa Sial, guys. Oh, tapi kalau yang satu ini sih dia filmnya juga bikin menarik ya. Aku rasa kenapa akhirnya dia yang dipilih menjadi pemeran utama adalah memang karena film-film sebelumnya tuh dia sudah mendalami karakter-karakter yang ada kaitannya lah gitu dengan film-film yang kayaknya ini cocok nih gitu kan, kalau dia yang akan menjadi pemeran utamanya di film ini. Nah, setelah lagi guys, ada comeback Anggi Umbara juga di tahun 2026 ini lewat film ini juga. Setelah sebelumnya dikenal lewat berbagai lintas genre, Keluarga Suami Adalah Hama ini menghadirkan sisi drama keluarga yang penuh tensi emosional yang berbeda dari sejumlah proyek horor dan aksi yang selama ini identik dengan dia. Nah, selain film ini, Anggi juga sudah menyiapkan proyek horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ini aku juga tahu sih guys. Dan film ini tuh adaptasi dari film horor populer Korea Selatan, Gonjam Haunted Asylum, dan dijadwalkan tayangnya pertengahan 2026 ini.

0: 92,1 Peradun Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Udah masuk ke jam 9, sekarang jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, cakep. Waktunya teman Peradua kamu gabung barengan sama Ulan malam hari ini, cerita-cerita bareng sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Oh iya, tadi siapa ya namanya ya, Nas tuh. Ah, hujan di sini Ulan, salju ke sini kan, itu yang balas Nura loh. Malah tuh Tanjung Binang ada salju, lucu. Hahaha, iya. Kita sebenarnya ada kok salju. Saljunya yang dekat itu kan Nura Batu 9 ya Nura, yang buatan itu. Oh, dekat TCC kemarin ada kan? Iya, ada. Ngapa pula tak ada mentang-mentang Nastu di Korea ya kan?
1: Iya,
0: kami pun tahu juga salju itu kayak mana. Iya, tahu lah. Tahu lah yang udah pernah ke Korea.
1: Iya,
0: tahu
1: lah yang kerja di Korea.
0: Iya.
1: Kami cuma kerja di sini.
0: Iya. Tapi suara kami sampai kemanapun.
1: Iya,
0: pernah nggak suaranya didengerin di Zimbabwe? Iya, gak pernah kan?
1: Langsung kena. Iya.
0: Iya. Oh ini yang kerja di Korea itu? Iya. Ala ala ala ala ala ala. Aduh guys, gini ngomongin soal film yang tadi. Film tadi itu kan yang judulnya aja bikin kita kayak ketrigger gitu ya, soal pernikahan. Bahkan kemarin juga ada updatean di mana Gen Z itu sudah mulai turun lah kayak angka-angka pernikahannya gitu loh. Nah, kalau ngomongin nikah tuh kayaknya berat kali kan weh. Ini batang leher aku pegel nih. Mending kita yang ringan-ringan aja. Iya, ringan-ringan aja gitu loh. Nah guys, karena kita gak sanggup ngomongin pernikahan ya, namanya juga belum nikah gitu. Boleh gak sih kalau aku nanya sama kamu, apakah kamu orang yang salah satunya takut untuk jatuh cinta gitu tahun berdua? Ya biasanya kan yang kayak gitu-gitu tuh berarti punya trauma atau belum selesai sama diri sendiri, alhasil takut untuk jatuh cinta lagi. It's okay, semua orang tuh punya fasenya, setiap kita tuh punya prosesnya. Karena kalau misalnya ngebandingin sama orang lain tuh emang gak akan ada habisnya sih. Misal kamu pun sekarang udah punya pasangan, terus kamu lihat nih, ih tapi pasangan temen aku tuh kayaknya lebih romantis ya daripada pasangan aku. Nah gitu-gitu. Nah misal kamu punya pasangan, pasangan kamu romantis, tapi kok dia gak pernah sih ngelamar aku, kok dia gak ada pikiran serius sih sama aku gitu-gitu. Misal kamu udah punya pasangan, udah romantis, udah dilamar, kok dia gak ngajak-ngajak aku nikah sih, baru lamar doang, kapan kita mau nikahnya gitu. Gitu-gitu aja terus. Kita manusia tuh emang gak ada puas-puasnya gitu, yes. Tapi makanya yang paling penting untuk kita supaya gak terlalu capek dengan ekspektasi sendiri adalah jangan ngelihat cerita orang lain. Fokus aja sama diri sendiri, fokus aja sama apa yang lagi kamu tuju gitu kan. Tapi dengan segala pengalaman yang pernah kamu alamin, siapakah di sini yang akhirnya takut untuk jatuh cinta? Coba angkat kakinya. Baunya. Kenapa sih coba? Coba kamu cerita guys ya, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram boleh DM ke Pro2TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chatnya aja. Siapa yang takut jatuh cinta?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, jaga malam teman cerita. Yang masuk pertama kali ada Baby Angel nih tuh Om Pradua. Ah, kalau BRT mah udah katam kayak gini-gini ya BRT ya?
1: Tunggu. Ah. BRT tuh kenapa?
0: Emang dia BRT?
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya. Baru tahu ya Nora?
1: Iya.
0: Soalnya suaminya Pak RT.
1: Ini gimana? Kak Ulin kenal tuh gimana? Karena nonton live gimana?
0: Iya, dari nonton live aku akhirnya masuk Peradu Tanjung Pinang, sering dengerin, sering gabung. Terus adalah cerita-cerita. Jadinya tahu, begitulah pendekatan kita ya, Bu RT ya. Malam bulan, malam juga. Aku takut jatuh cinta. Takut jatuh cinta lagi sama orang karena udah punya misua. Iya.
1: Gitu dong.
0: Kemarin tuh aku pernah dapat ini tau, pernah dapat siapa yang bilang gitu. Ulah, nanti kalau udah nikah awas aja ya sama paksu-paksu ngomongnya kayak gitu.
1: Angela lah.
0: Oh, Angela. Oh iya ya, awas ya Kolan gitu kan. Paksu-paksu kok habis Kolan gitu. Aduh. Ya, kalau misalnya ngomongin soal panggilan-panggilan kayak gitu kan agak-agak tren-trennya di medsos lah ya biasanya. Paksu, misua gitu kan dipleset-plesetin sama Pradua. Request lagunya 1000 kali. Oke, boleh dong. Lagu 1000 kali dari Gea Indrawari. Siap, kita putarin habis lagunya buat Bu RT. Makasih udah ikutan join ya. Next lagi Ulam punya postingan ini dari Rani. Halo Rani. Nah, Rani bilang nih, aku sebenarnya bukan takut jatuh cinta, cuman takut mengulang rasa sakit yang sama. Dulu pernah ada seseorang yang bikin aku percaya kalau cinta itu bisa jadi rumah. Wow. Setiap hari kami terbiasa cerita, terbiasa diperhatiin, sampai akhirnya aku naruh harapan terlalu dalam. Tapi ternyata sekuat apapun kita menjaga seseorang, belum tentu dia milih untuk tetap tinggal gitu. Jadi aku request lagunya Rumah Singgah ya Kaulan. Boleh, walaupun ini bukan lagu baru ya, tapi emang di era-era Indonesia, netizen Indonesia yang lagi seneng-seneng galaunya tuh lagu-lagu Fabio Asyar naik banget guys. Tapi sebelum kita galau, tetap happy dulu sama lagunya Gea Indrawari kali ya, 1000 kali.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Pradantan Jumbinang Hits Music Station. Jaga malam teman cerita. Ngomongin siapa di sini yang akhirnya takut jatuh cinta? Tapi ketakutan kejatuh cinta. Karena takut patah hatinya. Kata orang tuh mah antara sakit hati sama sakit gigi mending sakit hati kata daripada sakit gigi. Ya masa sih? Ada juga yang sebaliknya, enggak. Aku enggak apa-apa sakit gigi daripada aku sakit hati, sakit banget gitu. Akhirnya sampai takut untuk jatuh cinta. Tahun pra 2 coba kasih tahu ke Ulan deh siapa yang relate sama temanya malam hari ini. Kayak Nastu nih, malam Ulan, malam Nastu. Biasanya aku tuh udah tidur ya jam segini karena malam di sini tuh cepat banget, siangnya lama banget. Jadi adaptasi lagi deh. Topiknya yang ngeri-ngeri sedap tentang cinta. Yang di sebelah Mulan kalau diajak nikah mau aku nggak bakalan nolak katanya gitu. Emangnya Nura mau sampai ada aku nggak bakalan nolak gitu? Enggak gitu dong. Bukan aku bakalan nolak, aku nggak bakalan nolak, bukan gitu. Kalau di sebelah kamu mau, aku mau lah. Nah gitu, kayak Nura yang ngajak jadinya mau apa enggak. Berawal dari rasa trauma dan masih belum menemukan jati diri yang pantas buat pasangan, jadi aku ngerasa minder aja gitu untuk jatuh cinta. Lagunya Berakhir di Kamu, Anggi Marito. Hanya rindu Anmes. Tanpa batas waktu terserah yang menelan. Spesial buat yang baju biru sama abu-abu ya Len. Baju biru sama abu-abu, abu-abu siapa nih? Baju biru tahu siapa. Tapi lagunya salah satu dong, bagi-bagi sama teman pro 2 yang lain. Coba aku cek dulu yang dari Anggi Marito. Berakhir di aku, itu lagunya It Gitaf gak sih? Berakhir di kamu ya Anggi Marito ya. Aku gak punya nih, aku punya Berakhir di aku It Gitaf. Kalau lagu Hanya Rindu ada dari lagunya Anmes, boleh kita puterin nanti lagunya. Itu lagu-lagu era-era dulu kiranya tentang cinta, ternyata tentang kasih sayang seorang ibu dan sangat dirindukan teman pradua. Nanti lanjut lagi. Pokoknya aku kasih tahu lagi deh buat teman pradua yang belum gabung, yang udah sabar nanti bakal dibacain. Yang belum, coba ceritain versinya kamu guys. Apakah kamu orang yang pernah mungkin takut jatuh cinta, akhirnya sekarang udah gak takut lagi gitu? Boleh cerita berbagi pengalaman sama request lagu Indonesia atau mancanegara. WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Raden Tanjung Binang Hits Music Station. Yes, jaga malam teman cerita masih bareng Ulan teman Pradua. Ini ada dari Dika yang udah ikutan gabung nih. Ngomongin soal jatuh cinta yang bikin takut. Sebenarnya sih sejak momen itu aku jadi lebih hati-hati sih. Bukan karena sudah enggak mau mencintai, tapi karena tahu rasa kecewa bisa selamanya. Rasa kecewa bisa selama itu sembuhnya. Iya. Emang lama banget ya kalau dikecewain itu sembuhnya, guys. Tapi tuh aku kemarin juga pernah ngerasain kecewa yang dalam banget. Bukan dari pasangan ya, mungkin beda. Ini dari orang yang terdekat lagi tuh, tomper dua, ibaratnya kayak temen yang aku anggap gitu kan. Kecewa banget. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, memang kita gak akan pernah bisa menduga hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kita gak akan pernah duga. Pasti bikin kita kaget, pasti bikin kita shock gitu. Ya caranya gimana adalah dengan menerima kenyataan. Ikhlas tuh emang cara paling jitu sih guys untuk menerima rasa kecewa tadi. Takut berharap ya kan, karena kecewa dengan pasangan mungkin sendirian lagi, takut jadi yang paling serius lagi. Sekarang kalau dari Dika sendiri bilang, aku cuma belajar kalau nanti ada seseorang yang datang, semoga dia datang untuk menetap bukan sekedar singgah. Bener, amin. Lagunya tak segampang itu Kak Ul. Widih. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Alright, atau versi lebih berikhlasnya, ada tuh lagunya Tulus Hati-hati di Jalan gitu. Itu juga versi kayak udah lebih ikhlas gitu guys dengan kenyataan keadaan yang kamu alamin, kamu hadapin. Oke, untuk lagunya nanti aku puterin ya Dika. Makasih udah ikutan gabung. Untuk yang belum, coba sini kasih tahu ke Ulan, kamu pengen dengerin lagu apa malam hari ini, sambil cerita soal rasa kecewanya mungkin, rasa jatuh cintanya udah tak ada lagi mungkin, atau di fase lagi pengen sendiri aja. Aku tungguin cerita kamu, sambil nungguin kita ke lagu galaunya. Untuk orang yang belum bisa berpindah ke hati yang lain karena belum bisa mengikhlaskan, memang gak segampang itu sih teman-teman.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Anggi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Oke, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah, punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga ya, Gi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Dahlah Ren, bilang Ren, aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, know the pain.
4: Dari pagi sampai malam.

0: Hai, selamat malam untuk Erik yang udah gabung barengan sama kita di Teman Cerita bareng Ulan di Jaga Malam juga nih, Rik. Aku tadi udah cari lagu yang kau mau, aku gak punya, that's why tadi aku sempet-sempetin aja gitu puter lagu slang juga minimal lah gitu kan. Aku puter lagu slang yang judulnya Catatan Si Boy tadi. Nah kalau kamu pengen tukar sama lagu yang lain boleh deh, soalnya untuk lagu yang requestan kamu aku gak bisa putar. Nah lanjut dulu sama ceritanya, katanya dia takut jatuh cinta lagi karena gak lama setelah aku putus mantan aku jadian sama sahabat aku. Aduh, double kill. Itu rasanya udah dikhianatin langsung dua gitu ya, dikhianatin sahabat, dikhianatin sama pasangan walaupun udah jadi mantan gitu. Cuman kan berarti selama ini waktu dia sama aku, dia ngelirik sahabat aku, dia deket sama sahabat aku, gitu kan pikiran kamu, makanya sampai yang sesakit itu. Ganti kak, pelan-pelan saja. Iya betul, ngomongin soal pelan-pelan aja benar sih. Kalau kamu belum bisa menerima orang baru, belum bisa menerima keadaannya, gak apa, pelan-pelan aja gitu. Cuman ada gak lagu ini kita Nura ya? Cemana ya lagu kota?
1: Pelan-pelan
0: saja, lepaskanlah ya. Genggamanmu ya, bukan?
1: Abangku.
0: Iya, kita punya teman palsu gimana? Iya. Teman palsu itu kan untuk sahabat teman kamu palsu, yang ternyata palsu.
1: Ini mati rasa.
0: Iya, itu juga cocok sih mati rasa.
1: Hantam enak sih.
0: Hantam.
1: Iya.
0: Apa yang dihantam tuh?
1: Hantam enak sih.
0: Gimana Rik? Rik, iya. Ayo Rik.
1: Cepatlah.
0: Pilih dulu Rik. Boleh. Yang mana?
1: Cewek Anda ya. Udah kena kayak nastu tadi.
0: Terserah deh.
1: Oke.
0: Aku rekomendasiin mati rasa aja deh.
1: Mati rasa.
0: Ya dengan karena lebih
1: tapi
0: cocok dengan topik. Enggak apa-apa. Ya penting masih cocok dengan topik lah. Karena kan topik kita malam ini takut jatuh cinta akhirnya memilih untuk mati rasa. Gak apa tau Rik, aku juga pernah tuh ngomongin soal mati rasa. Atau mungkin pernah ngalamin juga, cuman aku aja gak sadar. Kayak aku memilih untuk sendiri dulu, gak mau punya hubungan sama yang baru gitu kan. Mencoba untuk mengevaluasi yang lama, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dijalanin, terus setelah dilewatin tuh ternyata ya intinya adalah kalau kita memang dipertemukan untuk dipersatukan, pasti bakalan lanjut gitu. Tapi kalau ternyata kita dipertemukan, akhirnya dipisahkan, berarti kita ketemu sama yang salah. Kita akan tahu yang benar ketika kita tahu ada yang salah. Yes, kalau misalnya kita taunya benar-benar aja, yang salahnya kita gak tahu kan. Tapi kalau ternyata kita udah tahu, oh dia kemarin hubungan aku sama dia ini salah nih, berarti yang benar nanti sama orang baru begini. Nah gitu. Oke, semangat terus ya Erik. Yes, semoga kamu juga bisa memilah-milih nih teman yang benar-benar teman. Bukan teman, tapi makan teman.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam teman cerita bareng Ulan dan juga Nura yang nemenin teman Pradua. Walaupun dia cuma ngetik aja di sini.
1: Ya,
0: tadi bunyi ya. Ya, tuk. Gitu, sibuk betul.
1: Ngalahin admin perkantoran.
0: Lewat kali jam nih. Ha, udah nak jam 11 dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anjas Moro, selamat malam. Kak Ulan cantik, halo. Cek sound Kak Ul, uhuy. Roar.
1: Oh iya, cek soundnya gitu ya.
0: Iya, ikan nonton bikin Kak Ul. Aku gak takut buat jatuh cinta lagi Kak. Meskipun ditinggalin atau diputusin. Tapi emang sih apresiasi buat Anjas Moro guys. Ditinggalin udah, diputusin udah, ditipuin pernah. Ya udah, emang belum jodoh aja. Hidup itu melangkah terus aja untuk ke depan. Jadikan hari-hari kemarin tuh sebagai pelajaran aja. Bagus. Berarti kamu udah pandai ikhlas gitu ya, Anjas ya. Emang sebenarnya kuncinya tuh di ikhlas, guys. Lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Tadi aku udah puter belum ya? Belum. Ya udah nanti kita puterin. Makasih udah ikutan join. Oh, sama semangat siarannya Kak Ulan cantik, senda bagai selalu serta makin mempesona. Iya, sama-sama. Ternyata ini juga terakhir sih teman Pradua. Ngomongin soal takut jatuh cinta lagi. Kalau menurut aku sih itu hal yang memang enggak semua orang alamin. Kadang aku juga pernah berpikir waktu pertama kali deket sama laki-laki nih kan, sebagai couple, pasangan. Itu aku kayak yang, "Ih, kok mulus banget ya jalan kisah romantisnya aku gitu. Kok aku kayak baik-baik aja gitu sama dia gitu kan." Sampai aku bertanya, "Apakah Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk aku yang selama ini menjaga diri dan niat deket sama laki-laki untuk serius gitu kan?" Tapi ternyata tidak. Aku juga ngalamin guys. 1, 2, 3 orang. Nah, 3 orang lah aku pernah ngalamin kayak yang punya ekspektasi, terus juga akhirnya kecewa gitu kan, memilih untuk sendiri dulu tapi tetap pengen punya yang baru. Alhamdulillahnya tuh masih terselamatkan, yang dalam artian aku masih mau untuk coba lagi sama orang baru. Karena menurut aku tuh dari yang 1, 2, 3 semuanya tuh bukan aku yang salah. Nah itu dia. Karena menurut aku ya teman Pradua, kalau seandainya kamu tuh dikhianatin sama pasangan kamu, ya mungkin sakit di awal, tapi kamu adalah orang yang akan cepat sembuh daripada dia. Dia akan sedih melihat kamu ternyata sekarang baik-baik aja, bahagia. Karena kadang-kadang tuh yang nyakitin awalnya mungkin ngerasa dia menang, tapi ternyata makin kesini ketika kamu terlihat baik-baik aja, kamu biasa aja, bahkan kamu lebih grow up gitu, dia yang akan merasa bersalah, dia yang akan menyesal, dan dia yang akan, "Wah, kenapa aku jadi begini ya, coba aja."
1: Berarti kita yang ditinggalkan atau kita yang dalam posisi lagi setelah berpisah harus baik-baik aja, gak boleh galau.
0: Oh, gak gitu juga.
1: Gak boleh terlihat tersakiti, gak boleh gimana-gimana, biar dia merasa kayak, "Ih, dia udah bahagia, maksudnya dia udah melupakan," gitu ya, bagaimana sih?
0: Kalau menurut aku orang yang ditinggalin nih, kita orang yang ditinggalin ya. Karena menurut aku lebih enak ditinggalin daripada meninggalkan. Yes. Karena meninggalkan itu masih ada ceritanya kayak menyesal gitu. Yes. Tapi kalau udah ditinggalin tuh kayak udah punya alasan, orang aku ditinggalin gitu. Nah, sama kayak yang disakitin. Kalau atau misalnya kamu ditinggalin tadi ya Nura ya gitu kan. Terus Nura bilang enggak boleh galau, tetap boleh galau, boleh gitu. Itu hal yang normal gitu. Kalau misalnya ternyata dia jadinya seneng karena ngeliat kita galau, gamon gitu kan. Dia awalnya seneng tuh. Tapi ngeliat kita yang udah baik-baik aja, ngeliat kita yang semakin grow up, yang ngeliat kita semakin ternyata kita mungkin sampai akhirnya menemukan yang baru dan jauh lebih bahagia, di situ dia akan menyesal sih, aku yakin.
1: Okay.
0: Aku yakin. Even dia punya pasangan yang baru ya. Even dia punya pasangan yang baru teman Pradua, selagi kamu tuh sama dia tuh masih punya kontak yang entah lihat dari WhatsApp story, yes, atau mungkin Instagram story gitu, yes, kan. Pasti masih ada yang kayak, "Oh, ternyata dia sekarang udah gini ya. Sekarang dia udah gitu ya," gitu. "Oh, ternyata setelah udah selesai sama aku, dia malah jauh lebih baik. Berarti waktu sama aku kemarin dia ngerasa enggak lebih baik," gitu. Yes. That's why aku tuh sering semangatin orang yang baru aja putus kah, baru aja dikecewain kah, ditinggalin kah, untuk terus-terusan perbaiki diri aja gitu. Fokus ke upgrade diri, semakin kamu bersinar, semakin dia merasa menyesal.
1: Asik, kalimat malam hari ini penutup.
0: udah ditutup ya guys ya. Kata Anja sudah sampai setuju nih katanya gitu. Oke deh, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya guys. Setiap malam hadir terus dari jam 9 dan sampai jam 11. Dan ini dia ditutup sama lagunya Nuka yang akhir-akhir ini sering banget di request sama Anja Smoro. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: was never. Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Lagu di Pro 2 ya.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: It's all about hits. Not enough for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman per 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to per 2 FM Tanjung Pinang. Di pagi hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari, yang ready menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Anyway, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik dan juga happy pastinya. Dibikin lebih happy lagi dengerin per 2 Tanjung Pinang, karena aku bakalan ngasih kamu informasi update dan juga pastinya yang viral-viral ya. Tapi sebelum kesana, kita ke lagu dulu sampai dengan jam 6 pagi nanti.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahum falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk tetap melanjutkan hidup kita pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan alam kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan sangat syafaatnya di hari kiamat kelak. Teman-teman semua, khususnya para pemuda zaman sekarang yang hidupnya kadang kelihatan baik-baik saja di luar, tapi di dalam penuh tanya, penuh cemas, dan penuh dengan pikiran yang buruk. Pernah gak sih kita ngerasa, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa sih hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Kita sering lihat nih, orang lain posting senyum, kita ikut senyum. Orang lain tertawa, kita ikut tertawa. Tapi setelah itu, kita kembali ke realita kita yang kadang itu terasa gelap. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yakni kamu itu bukan sekedar terpilih, tapi kamu itu dipilih. Teman-teman semua, poin yang pertama yakni overthinking itu bukan selalu musuh. Kita ini kan hidup di zaman yang serba cepat, scroll, swipe, lihat kehidupan orang lain yang katanya sempurna. Akhirnya kita mulai nih membanding-bandingkan, wah dia itu lebih sukses dari aku, dia lebih cantik, lebih pintar, lebih bahagia, aku kok gini-gini aja. Nah, dari situlah lahir yang namanya overthinking. Padahal nih, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang yang bikin kita overthinking itu bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita yang belum paham apa yang ingin, apa tujuan Allah melakukan kita seperti ini, membuat kita seperti ini. Poin yang kedua, yakni kenapa sih harus aku? Jawabannya, karena Allah sesayang itu. Kalau hari ini kita sering kepikiran, gelisah, sering merasa kosong, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi justru itu tanda Allah mengajak kita supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita ubah pertanyaan kita. Bukan lagi kita bertanya, kenapa sih harus aku? Kenapa sih semuanya ditimpakan kepadaku? Tapi ubah pertanyaannya menjadi, apa sih yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Apa sih rencana Allah? Apakah Allah itu punya rencana baik buat aku? Karena gak semua orang diberikan kesempatan untuk dipanggil lewat kegelisahan. Oke, teman-teman sekalian, poin yang ketiga, yakni hati yang gelisah itu sedang mencari Allah. Teman-teman, jujur saja ya, banyak dari kita yang overthinking. Bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang arah. Kita isi waktu kita dengan scroll TikTok, Instagram, media sosial, chattingan, nonton tanpa henti, cari validasi dari orang lain, tetapi tetap kosong. Kenapa? Karena hati itu punya makanannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau hati kita nggak tenang, bukan berarti kita rusak. Bisa jadi, kita cuma lapar secara ruhiah. Teman-teman sekalian, poin yang keempat, yakni, kamu itu dipilih, bukan sekedar hidup. Bayangin nih, ada orang yang hidup santai, dia jauh dari Allah, tapi dia nggak merasa bersalah. Sementara kamu, kita, sedikit saja bersalah, pasti akan kepikirannya sehari-hari. Kenapa? Karena kamu itu dipilih untuk sadar, dipilih untuk peka terhadap dosa, dipilih untuk gelisah saat jauh dari Allah, dipilih untuk mikir lebih dalam tentang hidup. Dan bukan karena kelemahan, itu tandanya iman kita masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Setiap kali kamu kembali kepada Allah, Allah itu bahagia. Allah itu selalu menunggu kita datang kepadanya, meminta kepadanya, curhat kepadanya, berdoa kepadanya. Allah itu selalu menunggu kita. Cuman kita saja yang tidak memahaminya. Teman-teman sekalian, poin yang kelima, yakni cara meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kita dipilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, dekat dengan yang wajib dulu. Jangan langsung mulu-mulu. Sholat dijaga, bukan sekedar gugur dari kewajiban, tapi diusahakan tepat waktu. Karena dalam sebuah hadis qudsi, mengatakan bahwa hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih indah dari aku cintai daripada apa yang diwajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yaitu tambahkan yang sunnah. Gak apa-apa kok walaupun sedikit, yang penting konsistensinya tinggi. Sholat duha, sholat tahajud walau 2 rakaat, baca Al-Quran walau 1 halaman. Ketiga, jaga hati dari perbandingan. Stop bandingin hidup kita dengan orang lain. Karena kita gak tahu orang lain itu seperti apa. Kita gak bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan orang lain juga gak akan bisa ngerasain apa yang kita rasain. Karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan kita nggak pernah tahu apa isi hati mereka. Keempat, overthinking itu ubahlah menjadi sebuah doa. Setiap kali pikiran itu mulai liar, jangan dipendam, tapi diubah menjadi doa. Ngomong ke Allah, berdoa kepada Allah, cerita kepada Allah. Ya Allah, aku capek mikir sendiri. Tolong tenangkan hatiku. Tolong damaikanlah hatiku. Tolong lapangkanlah dadaku. Kemudian, yang keenam, poin yang keenam. Sukses itu bukan tentang dunia. Teman-teman, kita sering salah mendefinisikan tentang sukses. Kita kira sukses itu banyak uangnya, terkenal, dipuji orang. Padahal sukses yang sebenarnya itu adalah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, hidup kita akan ditenangkan, langkah kita dipermudah, hati kita dijaga. Ketika kita tidak melakukan ibadahnya sekecil apapun, maka hati kita akan terasa resah, bimbang, khawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit untuk mencintainya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dicintai dengan seluruh penduduk langit, itu lebih besar dari dicintai seluruh manusia. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita masih overthinking, masih sering ngerasa sendiri, masih sering nanya, kenapa sih harus aku? Jangan putus asa, jangan pernah putus asa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah bilang, aku lagi pilih kamu untuk lebih dekat kepadaku. Kamu bukan gagal, bukan. Kamu bukan lemah, tapi kamu sedang diproses. Dan ingat baik-baik, semua orang yang diberi kegelisahan yang mengarah kepada Tuhan, tapi kamu dipilih untuk itu. Tidak semua orang bisa ngerasain itu. Tidak semua orang dapat diberikan ujian itu. Tapi kita, kamu, Anda semuanya dipilih untuk itu. Mungkin cukup sekian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz Anan Attaqi.
1: This is 92.1

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: 92.1

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

pada rumah yang paling ada. Dari sana, kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana, kembali padanya.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mau Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringan aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Nanti gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu yang lagi dengerin kita di pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat baik dan juga pastinya happy ya. Karena kalau misalnya keadaan baik tapi kamu gak happy ya juga, aduh kayaknya kurang mantep gitu ya untuk menjalani hari. Ditemenin sama Pro 2 Tanjung Pinang, pastinya nanti bakalan ada informasi yang viral dan juga update yang bakalan aku share ke kamu. Ditambah juga sama Pro 2, nanti bakalan ada topik juga yang akan kita bahas bareng-bareng, right? Oke, teman Pro 2 ini aku punya informasi dari pembangunan jalan tol Jogja Solo Seksi 2 paket 2,2 ruas Trihanggo Junction Sleman terus menunjukkan progres yang signifikan ya, dengan capaian konstruksi sudah 85% hingga pertengahan Mei 2026. Proyek strategis ini tuh dikerjakan menggunakan metode jalan melayang di kawasan Ring Road, Kronggahan, serta konstruksi at grade di wilayah permukiman seperti Trihanggo, Tlogoadi, dan juga Tirtoadi. Nah, tapi Tema Pro 2 untuk saat ini sendiri pekerjaannya masih memasuki tahap pengecoran rigid beton setelah proses penimbunan tanah selesai dilakukan. PT Adikarya menyebut bagian besar konstruksi utama sudah rampung dan sekarang lagi fokus di tahap penyelesaian akhir. Sementara PT Jasa Marga Jogja Solo ini menargetkan ruas Trihanggo Junction Sleman selesai bulan Oktober maksudnya 2026, supaya bisa langsung terhubung dengan tol Jogja Bawen Seksi 1. Kalau misalnya kehadiran tol ini diproyeksikan, Tema Pro 2 meningkatkan, tentunya akan meningkatkan konektivitas antara Yogyakarta, Solo, dan juga Jawa Tengah yang menjadi bagian selatan, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas dan juga mempercepat mobilitas masyarakat. Aku berharap ya, semoga nanti kalau misalnya ini udah jadi ya, satu saat nanti kalau misalnya aku ke daerah Jogja, ini udah rampung gitu ya, jadi bisa jalan-jalan nih antara ke Jogja, ke Solo, dan juga daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah. Jadi kayak liburannya makin mantep, bisa lewat jalan-jalan deret yang bisa dilalui lewat manapun guys, apalagi ada tol, jadi segala sesuatu jadi lebih cepet ya.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: This is 92.1 Kodu FM.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ketemu Predua. Siapa di antara kamu nih yang mungkin merasakan kebahagiaan yang sama, terutama kalau misalnya kamu adalah fans Arsenal? Yes, ini kemarin pagi aku melihat banyak sekali postingan. Pagi-pagi aku baru bangun, banyak banget postingan para fansnya Arsenal tuh, yang ada yang nangis, ada yang happy-nya tuh happy banget. Karena teman Predua lebih dari 20 tahun menunggu akhirnya Arsenal angkat trofi Premier League ya. Setelah 20 tahun berlalu, alias yang terakhir itu di tahun 2006 berarti ya. Atau di tahun berapa sih? Ah, itulah pokoknya ya. Yang pasti Arsenal akhirnya memastikan diri sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah penantian 22 tahun guys, jadi 2004 ya yang terakhir kalinya. Kepastian ini datang setelah rival terdekat mereka yaitu Manchester City gagal meraih kemenangan dan hanya bermain imbang satu sama saja melawan AFC Bournemouth di Fairley Stadium. Yang mana hasil ini juga membuat poin Arsenal di puncak klasemen sudah tidak mungkin lagi dikejar, walaupun mungkin liga masih ada satu pertandingan. And of course, they are the winner, guys. Gelar ini menjadi trofi Liga Inggris ke-14 bagi Arsenal, sekaligus juga yang pertama sejak era Invincibles tahun 2004 di bawah asuhan dari pelatih Mikel Arteta. Akhirnya mereka berhasil, guys, untuk memutus status runner-up selama ini yang mungkin menghantui mereka beberapa musim tahun terakhir, yang akhirnya kembali membawa Arsenal, guys, ya. Maju ke puncak sepak bola Inggris. Luar biasa sekali ya. Finally loh, yang namanya usaha tuh emang gak mengkhianati hasil ya guys. Dihantui selama bertahun-tahun jadi runner up, finally as a winner di tahun 2026 ini.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

Kita mau predu ya, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini, spesial buat kamu yang mungkin baru aja mendengarkan kita. Selamat pagi. Iya. Sama predu, siapa di sini yang sudah wisuda atau belum wisuda tapi lagi dalam tahap atau proses menuju ke sana. Kayaknya wisuda ini termasuk salah satu momen yang sakral banget ya. Bisa dibilang sakral lah karena perjalanan selama 4 tahun minimal ya kan, untuk menyelesaikan studi. Bahkan ada sih yang lebih cepat kayak 3,5 tahun. Pastinya itu membutuhkan segala effort dan juga perjuangan yang tidak main-main. Mulai dari jam tidur yang berantakan, terus juga segala macam keriuhan dan drama tentang perskripsian. Pokoknya banyak deh. Aku yakin dan percaya setiap orang itu mengerjakan skripsi dalam keadaan tantangan yang berbeda-beda ya. Tapi selebrasi ketika wisuda ini ya, yang kadang tuh bikin kita tuh kadang gini tuh mau predua, punya kreativitasnya sendiri ya. Aku sering melihat orang-orang udah pada pintar sekarang bikin tren before after atau JJ ketika selebrasi wisuda dan segala macam. Tapi beda halnya dengan di kampus Amerika Serikat, di mana justru mereka menuangkan kreativitasnya itu lewat topi wisuda yang bukan cuma pelengkap graduation aja, tapi juga tempat menunjukkan kreativitasnya mereka. Jadi kamu tahu kan topi wisuda, toga-toga ya kan, yang petak terus ada toganya itu tuh mau perdua. Ini di Amerika Serikat diizinkan untuk di hias-hiasin. Jadi tidak sekedar item biasa aja, tapi kalau misalnya mau ditambahin bunga, ditambahin foto, atau ditambahin berbagai jenis kata-kata, itu juga boleh banget. Ini mungkin unik ya sendiri ya, karena aku baru pertama kali sih tahu ada penghiasan topi wisuda di Amerika Serikat ya guys, yang dimana ini memang tradisi decorated mortarboard yang semakin populer sejak era media sosial, karena banyak mahasiswa yang sudah mulai menghias topi wisuda dengan desain yang personal dan juga ada yang nyeleneh sih sebenarnya. Ada banyak mahasiswa yang juga menganggap topi wisuda sebagai hal terakhir yang bisa mereka custom sebelum resmi lulus dari dunia perkuliahan. Kalau dulu kita taunya seragam-seragam habis SMA gitu ya, dicoret-coret. Nah, tapi kalau untuk di Amerika Serikat itu justru di masa perkuliahan untuk topi toganya yang boleh dihiasi. Kalau ini sih masih jadi budayanya Amerika Serikat ya, tapi kayaknya nggak semua kampus deh untuk mengizinkan. Tapi Lee College, salah satu kampus di Amerika Serikat yang mengizinkan para mahasiswanya bisa mendekorasi topi wisuda sesuai dengan kreativitasnya mereka.